0: adalah aplikasi mudah alih terkini daripada Kementerian Hak Ehwal Dalam Negeri. Ia digunakan sebagai penambahbaikan proses pengundian dan pemilihan calon-calon penghulu mukim dan ketua kampung dengan menggunakan sistem pengundian secara online atau dalam talian sebagai alternatif kaedah konvensional seperti proses pengundian, prosedur pembuangan serta penyeraan undi secara manual semasa majlis pengundian dan pemilihan calon. Daftar sekarang sebagai pengundi dengan memuat turun aplikasi e-undi PMKK dari App Store atau Google Play. Juga boleh diakses menggunakan akaun e-Darussalam. Info lanjut layari www.moha.gov.pn. Undi dengan mudah dan pantas menggunakan aplikasi e-undi PMKK. Muat turun sekarang.
1: Ingin memulakan perniagaan? Sedang menjalankan perniagaan AUDA? Ingin mengembangkan perniagaan AUDA? Ketahui lebih lanjut mengenai proses-proses memulakan, menjalankan dan mengembangkan perniagaan di Business BN. Layari dan ikuti www.business.gov.pn untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai proses-proses perniagaan.

0: Inspirasi Pagi.
1: Secubit fakta.
2: Sushi adalah sejenis makanan tradisional orang-orang Jepun

0: Etika batuk dan bersin. Ketika hendak batuk atau bersin, palingkan muka auda daripada orang lain dan makanan yang berdekatan. Tutup mulut dan hidung auda dengan tisu. Segera buang bekas tisu ke dalam tong sampah yang tertutup. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut auda. Cuci tangan auda dengan sabun dan air yang bersih selama 40 saat atau gunakan gel pembersih tangan beralkohol selama 20 saat. Jika auda mengalami demam, batuk dan selesma, jarakkan diri auda sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain atau gunakan penutup mulut dan hidung untuk melindungi orang sekeliling. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan National FM.
1: Patuhi had laju yang ditetapkan dan kurangkan kelajuan mengikut keadaan, cuaca, keadaan trafik dan jalan raya. Perlahan, di jalan yang sempit dan berliku, semasa menghampiri persimpangan jalan, kawasan sekolah, di jalan yang berbukit, di selekoh tajam,

Ya, ada terus bersama kami di Sedar FM untuk pertemuan kita pada hari ini, Auda, ya. Selasa 19 Mei 2026 bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selepas 10 pagi nanti, rakan bertugas seterusnya menemani Auda, ya, dalam inspirasi. Akan ada beberapa rancangan menarik akan dapat Auda ikuti selama 3 jam bersama, ya, dalam inspirasi nanti, iaitu dari kampung ke kampung menemui Auda, ya, sekitar 10.20 minit pagi. Kali ini rakan penerbit Haja Siti Maria akan membawa Auda ke daerah Tutong. Baiklah, kepada Auda yang memandu di saat ini kemanapun destinasi Auda, sentiasa berhati-hati. Tidak kiralah, ya, sebagai penunggang motosikal, basikal ataupun seumpamanya, patuhi peraturan lalu lintas dan juga utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lainnya. Baiklah, Auda, pada 21 Mei nanti, 21 Mei 2026, bermula 8 pagi sehinggalah kerja-kerja penyucian tangki air agis-agisi selesai dijalankan. Akan melibatkan beberapa kawasan, ya, yang berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan-kawasan tanah tinggi, iaitu di Kampung Sungai Liang, Kampung Agis-Agis, Kampung Sungai Lalit, Kampung Sungai Kang, Kampung Sungai Kuru, Kampung Lumut Tersusun, Kampung Sungai Bakung dan kawasan sekitarnya. Jadi untuk sebarang permohonan berkelana air tanker, ya, boleh hubungi talian Darussalam 123.

Kalau anda tetap bersama kami di National FM untuk pertemuan kita hari ini, Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan dengan 11 Mei 2026 Masihi.

0: Ini macam bisai tapi selamat ke indah. Ini bisai terjua. Paning jua cuma dekat milih ni.
1: Bang, batah jua merenung sayur itu kan 15 minit. Mengapa curhat kita sama sayur?
0: Inilah yang abang mencek ni. Mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Kerangan ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
1: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
0: Cuma natah kita ni kan tahu sayuran ni bersih, selamat dan berkualiti.
1: Kalaunya sayuran tu bersafety belt sama berhelmet, selamat dah tu bang. Begun bang
0: Ani cua.
1: Ani na bang, cuman ya ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
0: Apa tu lain?
1: Artinya sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
0: Cuma tu. Jadi confirm lah ni ya, bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana tiap abang dengar.
1: Kita atu jual luan overthinking.
2: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standard bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan

0: produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Sokonglah hasil ladang tempatan kita ni.
1: Adakah habis kita sering menunggu lama kerana nombor giliran belum dipanggil? Cobalah perkhidmatan jimat masa yang terbaharu dari Jabatan Perkhidmatan Elektrik, iaitu aplikasi mudah alih QUEUEBEE. Dengan aplikasi ini, habis kita boleh mendapatkan nombor giliran melalui telefon pintar habis kita sendiri. Melalui QUEUEBEE, habis kita akan sentiasa menerima notifikasi melalui telefon pintar agar tidak terlepas giliran menunggu. Cara-cara menggunakannya sangat ringkas. Langkah pertama, muat turun aplikasi QUEUEBEE melalui iOS App Store bagi pengguna Apple dan Google Play bagi pengguna Android. Langkah kedua, habis kita hanya akan diminta untuk daftar masuk sekali sahaja.
2: Langkah ketiga,
1: dari menu utama, pilih cawangan JPE yang dikehendaki atau habis kita boleh imbas kod QR melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Elektrik www.des.gov.bn/QBMobileApp.
2: Langkah keempat,
1: pilih servis yang dikehendaki seperti yang dipaparkan dan klik untuk servis mendapatkan nombor giliran habis kita.
2: Langkah kelima,
1: nombor giliran habis kita akan dipaparkan serta-merta bersama notifikasi keramaian pelanggan yang menunggu dan habis kita akan diberi notifikasi secepatnya jika nombor giliran telah sedia untuk dilayar. QUEUEBEE, aplikasi percuma, santai dan senang. Produk terbaru dari Jabatan Perkhidmatan Elektrik Brunei Darussalam.
3: Hubungi talian Darussalam 123 untuk maklumat selanjutnya.

Melau Deskan dulu pertemuan kita untuk hari ini Selasa 1 Zulhijjah bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi. Sampai kita bersama lagi di lain kesempatan dan selamat meneruskan aktiviti harian Auda hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam Berita Dunia. Indonesia akan terus membina keupayaan pertahanannya di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu. Presiden Prabowo Subianto berkata demikian semasa majlis penyerahan 6 jet pejuang Rafale dan beberapa peralatan ketenteraan yang lain kepada Tentera Udara Indonesia. Pada Januari lalu, Indonesia menerima 3 jet pejuang Rafale dan menerima 3 buah lagi jet pejuang yang sama semasa majlis yang berlangsung di Pangkalan Udara Perdana Kusuma. Dalam ucapannya, Tuan Prabowo berkata penambahan tersebut adalah bagi memperkukuhkan pencegahan di tengah ketidaktentuan global sambil mengekalkan pendirian pertahanan Indonesia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa kekurangan dana yang teruk menghalang operasi kemanusiaan di seluruh wilayah Palestin yang diduduki menyebabkan lebih ramai orang kelaparan dan tanpa akses kepada perkhidmatan kritikal. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq berkata, dana kecemasan 2026 yang cuba mendapatkan lebih $4 bilion untuk membantu hampir 3 juta orang seluruh Gaza dan Tebing Barat buat pada masa ini hanya 12% dibiayai. Menurutnya lagi, satu daripada 5 keluarga di Gaza hanya makan sekali sehari dengan operasi kemanusiaan juga terjejas oleh sekatan ke atas kemasukan alat ganti kritikal, penjana kuasa dan peralatan lain selain kekurangan bahan api dan minyak enjin. Pemimpin China dan Rusia akan bertukar-tukar pandangan mengenai hubungan dua hala, kerjasama dan isu-isu antarabangsa dan serantau yang menjadi kebimbangan bersama semasa lawatan Tuan Vladimir Putin ke China. Demikian menurut jurucakap Kementerian Luar China Guo Jiakun pada satu sidang media di Beijing. Tuan Putin akan mengadakan lawatan negara ke China selama dua hari bermula hari ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Guo berkata lawatan Presiden Putin itu merupakan yang ke-25 ke China. Kedua-dua pemimpin juga dijangka membincangkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Tehran menghadapkan beberapa cadangan untuk menyemak semula usul yang dihadapkan oleh Amerika Syarikat yang bertujuan menamatkan Perang Timur Tengah. Jurucakap Kementerian Luar Iran memaklumkan perkara tersebut selepas Tehran menghadapkan maklum balasnya melalui pengantara Pakistan. Ismail Baghi dalam kenyataannya juga menegaskan meskipun Amerika Syarikat secara terang-terangan menolak usul yang dicadangkan, Tehran mendakwa telah menerima pembetulan pertimbangan dari pihak pengantara. Minggu lalu, Presiden Donald Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai April lalu kini goyah apabila kedua-dua pihak masih berselisih pandangan mengenai beberapa isu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata akan menyeru Menteri Kewangan G7 untuk mengikuti rejim sekatan bagi mengelak pembiayaan daripada apa yang beliau sifatkan sebagai mesin perang Iran. Kenyataan dibuat ketika Bessent tiba untuk mesyuarat kumpulan itu di Paris. Para menteri sedang mencari titik persamaan dalam menangani ketegangan ekonomi dan ketidakseimbangan global susulan penjualan pasaran bond yang dicetuskan oleh kebimbangan mengenai risiko inflasi daripada perang Iran. Bond dari Tokyo ke New York mengalami kerugian yang berterusan dengan pelabur mengharapkan kenaikan kadar bank pusat atas kebimbangan bahawa kenaikan harga tenaga boleh mencetuskan inflasi. Rejim Israel memintas kapal-kapal bantuan ke Gaza selepas berlayar dari Turki minggu lalu. Pemintasan dilakukan dengan Perdana Menteri Israel beralasan misi itu bertujuan untuk menyokong kumpulan

0: dan Hamas. Global Summit Flotilla tersebut adalah yang terbaru dalam rentetan percubaan aktivis untuk memecah sekatan Israel ke atas wilayah Palestin. Kira-kira 50 kapal berlepas dari Turki pada Khamis lalu dan pemintasan Israel mendapat kecaman daripada Ankara. Lintasan sempadan antara timur Republik Demokratik Kongo dan Rwanda kekal ditutup selepas pihak berkuasa Rwanda menutup sempadan Ruzizi 1 dan Ruzizi 2 di Bukavu dan mengetatkan langkah di lintasan Goma Gisenyi berikutan wabak Ebola terbaru di Kongo. Penutupan dibuat selepas pihak berkuasa Kongo mengumumkan kemunculan semula Ebola di zon kesihatan wilayah Ituri iaitu Rwampara, Bongwalu dan Bunia serta kes yang disahkan di Goma. Pertubuhan Kesihatan Sedunia kemudian mengisytiharkan wabak itu sebagai kecemasan kesihatan global dengan memberi amaran tentang risiko penyebaran serantau. Wabak tersebut melibatkan strain Ebola Bundibuyo yang jarang berlaku dan tidak ada vaksin yang diluluskan. Akhir sekali, pemandu kereta api melanggar dengan sebuah bas di ibu negara Thailand dengan membunuh 8 orang telah diuji positif dadah dan didakwa memandu secara melulu. Kereta api pengangkut barang itu merempuh bas awam pada petang Sabtu di Bangkok lalu terbakar dan mencederakan 30 yang lain. Polis membuat dakwaan ke atas pemandu kereta api yang turut cedera dan pengawal lintasan kereta api atas tuduhan cuai menyebabkan kecederaan dan kematian. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Harudin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 11 pagi.

0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan Dari Kampung ke Kampung, kita hayati bersama.
1: Tempat itu nenek kami, bah. Kalau dalam apa ni, di mana dalam pertemuan orang ni. Kalau diorang ke hutan, sini ada pangkalan diorang ni. Siapa saja ke hutan, kalau diorang ke hutan, katakan diorang ke hutan. Kemudian kalau diorang ke hutan, bapak-bapak diorang ke hutan tu mencari rezeki ke macam-macam. Pangkalan diorang sini, diorang tahu tu. Siapa punya perahu, ni orang ni sudah jalan ke hutan. Jadi siapa punya perahu, siapa punya anu, macam-macam tu. Jadilah, jadi dari sana makan pangkalan
2: ni. Auda untuk di seri kali ini, saya masih lagi membawa Auda ke Mukim Tanjung Maya Tutong. Untuk kali ini, saya cuba meninjau ke salah satu tempat, iaitu di Kampung Penapar. Wujudnya nama pangkalan waris, ianya adalah sebagai lokasi pelancongan dan tempat rekreasi untuk memelihara alam semula jadi serta mempromosikan aktiviti tradisi tempatan seperti memancing udang. Diusahakan oleh Awang Haji Sameon bin Haji Kecik sejak tahun 2015 lagi. Pusat ini ditubuhkan juga adalah bagi untuk memperkenalkan dan memelihara cara hidup serta tradisi masyarakat di Sungai Tutong pada satu ketika dulu.
3: Selamat datang ke daerah Tutong.
4: Selamat sabi ke daerah Tutong.
5: Selamat datang ke daerah Tutong.
6: Selamat datang ke daerah Tutong.
7: Selamat sabi ke daerah Tutong.
8: Selamat sabi ke daerah Tutong.
9: Selamat sabi ke daerah Tutong.
10: Sungai apa namanya kan
1: Tuan Cik? Sebenarnya ini sungai ni, sungai Tutong. Sebenarnya ini Tutong ya, Tutong ya. Ini tadi kalau dia dalam kerana kalau memakai perahu ke Tutong kata ni, dia tadi yang sungai yang tadi lalui ni. Sampai masa ni?
10: Sampai
1: masa ni juga. Tambus ke Tutong ni, tambus ke Layung pun sampai ke Ulu pun tambus juga. Inilah, kemudian di Ulu tu, di Ulu, di Ulu ni, di Ulu ni kan sungai ni di kawasan Penaparan, di Layung lagi sana tu ada empangan. Empangan dan air yang tadi yang di pam di Barun bah. Bukit Barun. Ya, Bukit Barun kan di pam diri anu dari di Sungai Bang eh pendek anu pekelan anu pekelan anu Sungai Bang sana itu kan kempan terus Bukit Barun tah. Ya tini bah sungai itu Tutong.
10: Tun Haji mengusahakan salah satu tapak yang dipanggil pangkalan waris ah. Ini adalah salah satu lagi tempat peperanginan jiwa, tapi kebanyakan yang saya pahami kita berkesanggupan untuk mendirikan pondok-pondok anibah Tuan Haji ya.
1: Pondok asal dulu ada 10 pondok di sana, tinggal berapa buah saya tinggal 2 3 buah saja tinggalnya. Kerana keadaan Pak tidak mengizinkan keadaan banjir di sini kan. Jadi banjir. Ini banjir di sini bukan yang banjir yang ini alang-alang tu kalau dah limpas kepala lah.
10: Banjir besar lah tu lah.
1: Ini walaupun banjir itu pun berizik je lah kepada kami kan. Okey. Berkaitan pada orang itu, jadi saya adalah timbul tu pemikiran-pemikiran masuk apa ni, dengan apa ni, perjumpaan daripada MPK, MPM kan. Jadi adalah hasil daripada apa ni, daripada saran daripada ketua kampung dan pengulu kampung masa itu. Jadi nak timbul banyak baik kalau buat tanahnya, buatkan pondok di sini tempat orang anu. Ini semua pondok yang saya buat itu dah bukan yang jenis yang anu yang kekal. Tak. Yang itu ni style kampung itu ni. Yeah. Cuma di sana dia ni supaya keadaan itu suasana kampung itu masih nampak. Yang itu ni masih ini itu ni suasana itu kadang-kadang satu kelainan lah tempat-tempat lain lah. Dia sedang bangun sendiri lah. Dia bangun sendiri. Dan ada yang buat penduduk-penduduk macam ni pun orang-orang pemenang kampung, pemenang pemancing yang kaki pancing lah. Sebenarnya di sini ada macam-macam yang galah. Yang paling popular orang galah lah. Kemudian ikan-ikan air tawar lain itu lah. Macam apa namanya itu. Selain daripada balida, paling kata putihan, dalak apapun. Apa-apa ikan sungai lah. Jadinya di sini pun dengan ada kesempatan ini. Biasanya orang-orang pun kaki panjang yang ada. Yang ada perawa kita ni kan. Jadi peluang marilah. Ataupun sampai sembilan itu pun kejabat yang keruga tu, yang beliau keruga ingin membawa anak-anaknya kemari, dapat juga kan merasaikan apa rasanya memancing itu. Jadi ada peluang-peluang dua orang lah. Tetapi walaupun ya, tempat ini bukan sebagai tempat memancing, tapi untuk pelancongan juga. Jadi kemudian kadang-kadang saya mesti mengekalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sini.
11: Itu silap tu tadi tuan lagi ya. Soalnya pohon pokok ni pun ada macam pokok lama.
1: Ya, pokok lama. Memang pokok lama. Pokoknya pokok lama. Ini kami apa jenis apa jua tumbuh-tumbuhan yang ada sini lah yang dapat saya saya menebang, saya kekalkan. Banyak pohon yang ada sini. Contohnya, memang dia ni satu contoh macam kulit papa. Daripada kulit papa tu mungkin kalau orang bertanya dapat saya ceritakan apa keuangan kulit papa. Kemudian satu lagi ada satu pohon yang ini jarang tanam dan ada orang mana akar tuba. Akar tuba. Mungkin kalau ada pelaut-pelaut di luar negeri ataupun orang-orang kata ini sendiri yang ingin tahu apa keuangan akar tuba. Daripada orang kepung dulu. Akar tuba. Kemudian untuk perubatan macam mana? Kemudian ada buluh. Orang dah anak-anak kata ni memang kadang-kadang dah kenalkan. Di sini ada buluh. Yang buluh ni saya gedakan buluh tabar yang sini. Dia ada rabung tu kan. Ya. Jadi dia dah pernah nampak.
11: Dia mana nampak.
1: Sebenarnya cara rabung atau macam mana cara mengambil rabung tu. Yang ada metode. Jadi kan dengan adanya rabung ada sana tu dapat saya menunjuk cara pada orang. Ini cara saya mengambil rabung. Apa lagi batang-batangnya tu kan yang saya gunakan yang itu ni yang saya katakan ini boleh buatkan ketahanan buatnya ini buatkan candas ini buatkan boleh ketian juga kan ada banyak kedoaan mungkin tumbuh-tumbuhan lain tu macam simpur apa macam bunga apa ni daun simpur untuk buat apa bos simpur jadinya apa untuk kita ini pakai buat tapai kan? Orang seorang misalnya pakai bungkus nasi ya. Nasi pada nasi katuk apa tu macam-macam lah gunanya lah jadi bila katakan apa yang ada di sini ni boleh digunakan untuk berbagai sumber untuk mana lah pengetahuan untuk pengkaji yang ingin ni mengetahui tumbuhan yang ada di sini itulah dengan sendirinya kan mungkin bukannya macam ni saya mengatakan dua kalau ni kita ni dua tiga ni bah ni kita ni anu bah kegunaan yang ada di sini lah. Satu lagi yang kelihatan yang kandung lah, yang peliknya juga kadang-kadang orang suka bunyi burung. Pukul nak, katanya awal kemarin, katanya kan dengar bunyi burung, macam-macam jenis burung. Burung punai, tak ada burung apa ni. Kepitinya burung apa tu. Ada bunyi kan, macam burung punai pun ada sini, burung.

0: merambat, tempat dia rambat. Ada tempat, tapi yang tempat itu rasanya lah merambat. Kalau tahu, mungkin hasil daripada rambat itu tadi-tadi terdapat kongsikan sama bang. Ada badan yang orang itu, orang-orang ini ataupun orang-orang pelancong negara kadang-kadang macam-macam lah.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Pangkalan Waris atau disebut dalam bahasa Tutong sebagai Alan Madas mempunyai pondok-pondok untuk beriadah dan memancing udang gala. Pangkalan Waris yang terletak di tebing sungai dan diusahakan oleh Awang Haji Samion bin Haji Kici ini masih lagi giat mewujudkan pondok-pondok dengan tema alam semula jadi. Kalau ada hendak ke Pangkalan Waris ini yang terletak di Kampung Penapar Tutong adalah juga merupakan destinasi percutian dan memancing dengan tenang di tebing sungai. Ianya berlokasi di jalan kecil Sekolah Penapar Kampung Penapar Tutong. Dan kita boleh melihat akan suasana perkampungan yang santai.
1: Dari kampung ke kampung.
3: Saya pernah berkunjung kemari pada tahun 2020. Lama sudah tu. Ada sudah 2026 ah.
4: Saya dah pernah tahun 2016.
3: Jadinya masa tu pun saya melihat agak luas juga kawasan ataupun tanah semata-mata untuk kunjungan orang ramai. Namun sekarang Tuan Haji tadi ada akibat daripada banjir besarannya. Jadi ia cukup terhadlah Tuan Haji. Jadinya kalau dululah berceritalah mengenai dengan tanah di tempat anilah Tuan Haji ya. Berapa kebesarannya lah? Kerana ini merupakan salah satu dari tanah warisan bes kita juga, Pak.
0: Okay. Sebenarnya betul ni, pada awal memang anu tadi jadi tanah warisan peninggalan arwah indung kami. Bagaimanapun alhamdulillah ada benteng-benteng anu, benteng untuk mengelakkan daripada banjir lah. Sudah pun dibuat pada masa inilah daripada anu daripada di kampung Lubuk Pulau sampai ke Perparan sudahlah. Jadinya benteng-benteng ada di sini katanya kalau tinggi kan sini lah tu dibuatnya batu. Batu dibuat itu mencantikkan lagi lah suasana yang ada di sini lah.
3: Kalau dululah di sekitar dulu memang menatap asal di sini Tuan Haji. Suasana tu macam mana keadaannya waktu ketika dululah masa kita lagi damit barangkali sudah bertingkat dewasa dan sekarang ni orang sudah berusia emas. Jauh kali bezanya tu
0: memang, Haji. Memang jauh bezanya lah. Dulu tadi kadang-kadang dulunya kadang di tepi sungai ini apa ni kejarangan orang memancing ni. Ada orang kampung kami memancing menggunakan perahu kan. Jadi kalau orang-orang luar pemancing itu memang memang doang nanti menumpang. Menumpang pun doang menggunakan mengalir itu memang minta doang lah, minta izin dulu lah mana lah. Jadi sini lah keadaan itu dari masa ke masa berubah. Daripada dulu sekarang dia kadang alhamdulillah aja kerajaan itu membantu kami untuk membina benteng ini supaya banjir itu dan ini seburuk yang telah seburuk-buruknya yang dulu lah.
3: Paling terakhir
0: punya 2000 paling yang paling teruk tu 2014 lah. 2014 ada paling teruk. Tapi walaupun akhir banjir itu memang ada. Tapi dah lah. Lepas itu pun ada juga tetapi ini kalau di kawasan pengelanan ni mungkin kalangan para ledada tu yang biasa lah. Biasa. Atu dia merusakkan kan tentunya tadi ah. Atu dia dapat kita hilangkan lah. Tadi itu satu cabaran pada saya aja bahawa ni dah. Tadi kuasa tu Allah berkuasa lah. Tapi tadi perlu sabar. Ada musibah yang tadi terhadapi itu perlu jadi luar. Tadi kan apa ni? Bahan yang tadi terima saja. Tapi mana pun tadi boleh salah. Ustaz, bukan yang ni apa ni kerusakan itu memang ada lah memang. Tapi kalau mana pun kerusakan itu tadi dia tadi biarkan rusak ya merusak. Tapi kita luas ada orang kan yang tadi bangunkan semula.
3: Jangan dibiarkan
0: itu saja. Tapi kadang-kadang tadi ni lubang. Kebun hanya apabila dibuka dulu ni banyak kegunaan yang anu lah. Seperti yang katakan tadi lah. Betul. Kira-kira jadinya perubahan itu nyata ni makin sangat malah lah.
3: Ini ada tu melihat orang yang turun memancing bukan orang sini kali orang dari luar daripada kampung ani kali tuan.
0: Ada sebenarnya kami di sini ada orang kampung kami sini yang ada memberi penyewaan anak perahu.
3: Oh ada.
0: Ada. Jadi doang ni.

0: Orang ini orang orang datang daripada luar daerah kan, di mana saja orang datang kemari. Ada dua ada dua, dua tiga tempat juga. Ya ada menyewa perahu dan orang gunakan perahu sini lah. Perahu sini. Alhamdulillah lah. Kemudian yang jadi sumber rezeki kan pada orang kampungnya kan.
1: Kampungan juga.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kalau kita ni melihat di sini Tuan Haji, dari tapak di mana pangkalan warisan ni ada, kalau menyewa barang Tuan Haji, apa sebenarnya ada di sebarang itu?
0: Okey, sebarang itu sebenarnya memang ini kayak ini sebarang itu sebarang dulu jadi pulau sudah. Jadi ini jadi pulau lah. Jadi dalam sebarang itu sebenarnya dulu tapak tanah orang kampungan dulu. Nah, mungkin memang dapat orang berpadi kan. Banyak macam-macam lah. Dulu sebarang tu ada juga pokok getah, buat orang bertanam, ada orang yang tanam pokok getah. Tapi tuan-tuan dengan sebarang tu nampak ada yang kan pohon buah binjai yang kena lah. Pasal berapa puluh, mungkin beratus tahun sudah.
1: Sebarang ada kalian berbuah?
0: Memang berbuah tak ada. Memang berbuah tak ada. Tapi ni saya ada lah. Memang lah. Kalau sudah ada orang menunggu sana memang lah. Yang itu lah. Kan ada rezeki binatang-binatang. Yang hidup di sana memang ada. Kan ni lah.
1: Dapat naik ke sana tak?
0: Di sana boleh. Biasa. Tempat kena. Sama di sebarang itu. Terdapat jenis yang saya katakan umbut. Umbut itu. Umbut libung ada sana tak. Apa lagi? Umbut apa lagi? Umbut rutan lah. Rutan lah. Tapi luban dari sini. Tidak ada. Rutan itu saja. Dan yang padu ni kena jenis saya seorang di sana tu ada ni seribu guna ada lebih ding pun ada dia berikan sumbar kan untuk kena lah untuk yang ini mencari rezeki malah sumbar rezeki saja kan
1: ada tujuh orang masa di macam menyebarang
0: kejarangan orang menyebarang kami saya ni lah yang tu pasal pun kadang-kadang ada juga kadang ada ada ni lah takut juga kalau pertama orang sekali pada ni lah keselamatan daripada belakang liar ni lah mesti ular kalau orang biasa kami biasa sudah dah jadi ni lah
1: jadi sekarang ni hanya tinggal tiga buah ha?
0: Tiga buah saja.
1: Macam mana orang luar untuk mahu menggunakan tempat ni
0: sebenarnya lagi orang kami adalah menggunakan ni satu kaedah kemian kan melalui WhatsApp ni tadi kadang mana orang tahu tu mudah yang kali beli pada beli IG. Sebelum ni memanglah ni luatan daripada anulah termasuk daripada anulah daripada apa ni kekekalan kerajaan yang akan besar insyaallah kan ya, dia orang dibawa kembali dari anulah dari IPA tu Isu Pemerintahan Awam dia bawa kembali Malawat sampai 70 orang tu mungkin satu dah lah. Dan kemarin mungkin 20 sejak dibuka tahun 2015 sampai tahun 2020 selama 25 rombongan sudah datang mereka. Jadi mungkin dengan adanya tu selain tempat tu orang-orang melaut kemarin mungkin dapat adalah membantu anu cuma ini bahawa di sana tu ada tempat anu memancing. Mungkin itulah satu-satu kan. Mungkin selain tu melalui WhatsApp ada kemudian apa ni anu buat menggunakan apa keadaan terbaru ni macam-macam social media kan macam media di sana tu juga ada satu pondok sen tu Lanting yang kan di Lanting tu pondok tu dulu Lanting sebenarnya Lanting tu saya satu replika yang saya buat bagaimana keadaan Lanting bahkan dulu zaman dulu ni ada kampung-kampung kami ni semua rumah-rumah kami makanya di tepi ni buat di tepi sungai ya makanya rumah-rumah di tepi sungai dan di tebing sungai dorang tu ada yang tetian ada di sungai dorang tu ada Lanting. Lanting tu lantingnya sebenarnya daripada debungan daripada batang kayu mungkin kata aku 4 atau 5 buting 5 batang kayu besar lah
1: berapa dapat tu
0: dapat tak kira dapat pasal kayu ni kasih banyak kayu ni yang anyut daripada ulu yang mungkin kayu ni mana tabang mungkin anyut itu dia ambil digabungkan menjadikan satu tempat di sana juga orang-orang kampung dulu sebelum kami ada kemudahan-kemudahan air lah pipe di rumah-rumah ke rumah
1: sampai
0: di sana juga yang tadi tempat orang kampung mandi mada di sana juga tempat orang kampung mencari sumber rezeki menyimpan segala perahu semua di sana lah jadi ngambil air pun di sana juga sebelum mana air pun di sana juga untuk membantu lah di sana lah mungkin tu dapat ke sana. Jadi sekarang pun kurangnya

0: Liangsana itu memberi bayangan kepada anulah. Sama sekali yang dah pernah melihat suasana-suasana yang macam itu, mungkin korang-korang pun ada
1: mengenali
0: sejarah awal macam mana keadaan kampung zaman dulu. Bukan daripada kampung lebih pulau tujuh terus ke ulu kata ni memang ada nanti mana. Tapi sekarang saya katakan saya menikmati ini satu-satu yang ada. Jadi gua ada. Mungkin kawasan lelek karak ini melihat di kampung lebih pulau berada dalam tinggi langgar dalam tinggi macam ni. Pasal cuma ada yang punduk lah, punduk di sungai. Ini yang saya ada ni satu saja. Pasal saya nak tahu nak dikekalkan korang boleh sebulih-bulihnya saya kekalkan perkara itu beri bayangan kepada masalah lah generasi baru bahawa inilah tempat kami dulu orang kampung yang digunakan jadi masalah.
2: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung, namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza, namun dengan semangat yang sama, kebersamaan Dari Kampung ke Kampung.

0: Dah ambil surat ansur dah.
1: Hah? Apa dia kita beri ke dia kuat ni kan?
0: Macam biasa, komisen.
1: Astagfirullah, ini yang dah boleh kita ni buat ni. Baik yang memberi maupun yang menerima. Jauhkan tak apa buat temannya ni. Astagfirullah.
2: Hentikan rasuah dengan kesedaran dan keinsafan.
3: Arus deras adalah arus air yang mengalir kuat ke arah laut dari sekitar pantai. Arus deras ini boleh mengheret seseorang ke laut walaupun ia berenang kuat. Jika terperangkap, jangan panik. Apungkan diri, berenang keluar dari arus dan kembali ke pantai. Jika auda perlu bantuan, panggil atau lambai untuk pertolongan. Tips keselamatan. Pertama, tahu bagaimana berenang. Kedua, jangan berenang bersendirian. Ketiga, jika ragu-ragu, jangan berenang.
4: Talian kecemasan bomba dan penyelamat 995.
3: Arus deras yang boleh terjadi ketika ombak rendah maupun air surut berpotensi membahayakan semua perenang.

0: Happynya.
1: Eh, happy soalnya ni. Apa ada eh?
0: Mestilah happy. Mun kena bagi voucher oleh orang yang kuuruskan permohonannya ah.
1: Eh, mana boleh itu? Ketanya ni penjawat awam bah. Salah tu kalau menerima barang dari orang yang berurusan sama ketani.
0: Apa pulang salah? Ia membagi pasal ada ekstra. Sama rasanya kan berterima kasih haraku. Ia tah ia membagi atu.
1: Eh, apa saja kena bagi atu? Pebaik tak voucher, hadiah kaya, mis punya sedekah. Mun namanya ia berurusan rasmi sama ketani.

0: hutan nih, ini dapat tuh rasuah sudah namanya tuh.
1: Tapi permohonannya itu memang memenuhi syarat sama lengkap. Lagipun bukan kediaku yang meluluskan permohonannya itu. Indahkan itu kesalahan rasuah.
0: Mesti jeberin ani. Walaupun kau ada kuasa meluluskan permohonannya itu, mun namanya kau masih ada sangkut paut dengan permohonannya itu, macam mana bah? Kau yang memproseskan masih tetap salah tu, berkaitan masih itu dengan kerjamu. Ndija.
1: Awah, benar jua. Nah, kawan ni. Ingau tajuatiku pasal menerima hadiah ni. Baik je kau mengingati. Indah paidah-paidah. Kena penjara pulang ku karang. Gara-gara menerima hadiah ni.
2: Na'udzubillah min zalik.
1: Baik tak ku beritahu ketua tani pasal pemberian hadiah ni.
3: Di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131, memberi atau menerima suapan dalam apa jua bentuk sebagai dorongan atau ganjaran untuk memproses permohonan atau apa saja berkaitan dengan tugasan rasmi adalah kesalahan rasuah. Jika sabit kesalahan, denda RM30,000 dan 7 tahun penjara. Juga menjadi kesalahan di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 bagi mana-mana penjawat awam jika menerima hadiah daripada individu yang pernah, sedang atau akan mempunyai kaitan dengan tugas rasminya. Jika sabit kesalahan, denda dan penjara tidak lebih 7 tahun. Cegah dan hindari rasuah. Ibu kaya nasional akan membawakan audio infotainment.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan Berita Asia. Iran telah menerima maklum balas Amerika Syarikat mengenai cadangan perdamaian terbarunya melalui pengantar Pakistan dan perbincangan antara kedua-dua pihak masih dijalankan. Jurucakap Menteri Luar Iran semasa sidang media Ismail Baghi berkata, meskipun Amerika Syarikat telah menolak cadangan damai Iran di tengah menamatkan konflik, Tehran masih menerima semakan dan kebimbangan melalui pengantara Pakistan. Baghi berkata bahawa Iran telah mengemukakan responnya kepada semakan Amerika Syarikat kepada pelan penyelesaian konflik. Korea Selatan telah mendapat pelulusan pembelian helikopter tentera berjumlah lebih $4 bilion dan berjanji untuk membeli lebih banyak senjata Amerika Syarikat. Pembelian tersebut akan meningkatkan lagi keupayaan Republik Korea untuk menghadapi ancaman semasa dan akan datang. Presiden Lee Jae-myung pernah berjanji dengan rakan sejawatannya Tuan Donald Trump untuk membeli $25 bilion dalam peralatan tentera menjelang 2030 dan akan membayar sejumlah $33 bilion bagi membantu tentera Amerika Syarikat yang berada di Korea Selatan. Dalam perkembangan lain, pertumbuhan ekonomi Jepun dilaporkan melepasi jangkaan pada awal 2026. Keluaran dalam negara kasar KDNK dalam ekonomi keempat terbesar dunia itu berkembang 0.5% pada suku pertama, melebihi ramalan pasaran sebanyak 0.4%. Data dikongsikan ketika Perdana Menteri Sanae Takeuchi merancang untuk merangka belanjawan tambahan dalam usaha untuk melindungi sebarang pertumbuhan ketika pengguna menghadapi harga yang melambung tinggi dari segala-galanya daripada tenaga hingga beras akibat Perang Timur Tengah. Dan akhir sekali, Kementerian Pengangkutan Thailand telah mengarahkan baik pulih keselamatan kereta api dengan segera selepas pelanggaran maut bas dan kereta api Makassan memperkenalkan 100% pemeriksaan narkotik dan pemeriksaan alkohol setiap hari untuk pemandu pengangkutan awam serta menyekat kereta api pengangkutan barang daripada memasuki kawasan Bangkok dan mengetatkan prosedur di persimpangan kereta api. Timbalan Menteri Pengangkutan berkata kementeriannya tidak akan melindungi sesiapa yang didapati terlibat dalam salah laku. Kementerian tersebut menambah tindakan akan diteruskan dalam tiga bidang antaranya prosiding jenayah, siasatan tata tertib dan penguatkuasaan keselamatan baharu. Dengan itu, sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Nur Azlina Haji Muhammad Deli dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara 12:30 hari.

0: nikah artinya keluarga.
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.

0: Lestari budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita lagi dalam rancangan Lestari Budaya membawa tajuk Budaya Mengamping Puak Melayu Kedayan. Salah satu jenis makanan asli yang berasal daripada padi dan hampir tidak diketahui oleh masyarakat sekarang ialah emping padi. Makanan ini dibuat dengan proses yang tertentu. Emping padi atau juga dikenali sebagai amping merupakan sejenis makanan ringan. Ianya pernah menjadi menu yang istimewa suatu ketika dahulu dan diwarisi dari generasi ke generasi. Menghasilkan emping padi secara manual sememangnya nampak mudah. Namun, ia sebenarnya memerlukan kemahiran untuk menghasilkan emping yang berkualiti. Aktiviti mengamping padi ini adalah merupakan satu budaya atau tradisi Puak Melayu Kedayan di daerah ini yang diamalkan sejak dulu lagi yang pada asalnya sebagai penutup bertanam padi. Menurut cerita penduduk setempat, kalau dulu aktiviti ini dilakukan di sebelah malam memandangkan kesibukan bersawah atau berkebun di siang hari. Bagi mengetahui mengenai budaya mengamping ini, kita bersama Awang Tudin bin Ong Sang.
1: Ya, jadi kita ingin mengetahui apakah sebenarnya mengampingan itu, Tuan?
2: Sebenarnya mengampingan ini adalah tradisi orang-orang Kedayaan pada dulu. Jadi sebelum kita ini mengamping, kita ini memerlukan bahan-bahan yang tertentu seperti laso, alu. Kemudian bila bahan tersebut sudah terdapat, biasanya kami ini mengamping selepas menuai padi. Jadi padi itu, padi yang kita ini tuai itu berbuah kembali, jadi diambil dan dibuatkan untuk kita ini amping. Jadi setelah itu ampingan ini tadi kita ini tumbuh beramai-ramai, ada yang dua atau tiga tiap-tiap satu lubang langsung atau
1: itulah yang ya, seperti yang kita ini tahu mengamping tunjuk cara mengampingan ini diadakan setiap tahun kalau di Kampung Senukuhan ya, kalau sekiranya ada aktiviti hari keluarga dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya tujuan utama tunjuk cara mengampingan ini diperkenalkan ataupun dipertontonkan kepada orang ramai?
2: Jadi bagi pendapat saya lah, mengampingan ini biasanya sudah lama dari kita ini praktikkan, tapi oleh sebab barangkali ada kadang-kadang kemohon daripada mana-mana lawatan itu ada memerlukan bagi mengamping, kami cubalah menunjukkan tunjuk cara, bagaimana cara mengamping, bagaimana cara yang perlu orang generasi yang belum pernah melihat cara-cara mengamping. Jadi di sini ada kita ini tunjuk cara sedikit, cara-cara kita ini mengamping dapat kita ini praktikkan bersama untuk generasi yang akan datang.
0: Lestari Budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan. Menurut pengalaman penduduk setempat yang terdiri daripada Puak Kedayan, untuk menghasilkan emping yang sangat baik dan berkualiti, mempunyai aroma yang tersendiri bergantung kepada jenis padi dan kemahiran si pembuatnya melalui beberapa proses secara berperingkat. Budaya mengamping dimulakan dengan merendam padi semalaman di dalam bekas. Walaupun sekarang dunia dihidangi dengan peralatan dan perkakas yang canggih, mudah dan cepat, namun penggunaan lasung dan alu tetap digunakan bagi kerja-kerja menumbuk atau menutup padi yang sudah digaul di dalam kuali panas tanpa minyak sehingga kulitnya terlerai. Tumbukan alu hendaklah dengan teknik melantun agar menghasilkan emping yang halus dan leper. Satu pasang

0: atau dilakukan secara berkumpulan akan menghasilkan irama yang sangat menarik mengikut edaran tumbukan.
1: Setiap tahun mesti kami melakukannya walaupun keadaan kesempitan macam ini kan akan puasa sudah. Waktunya macam kalau ceritanya zaman-zaman dulu ada je waktu malam diorang mamping. Masalah dia diorang sibuk kali siang ke tu apa ke panas ke apa ke. Tapi sekarang ini diorang macam dulu indah kan macam kumpulan-kumpulan nganya macam sekeluarga-sekeluarga ke macam itu. Ini kita ramai-ramai sudah sekarang ini macam dijadikan anu acara. Satu acara di samping-samping lah ada samping-sampingnya. So, dulu kami menggunakan padi macam padi dan berias. Kalau brio tu ya agak kepanjang sikit kan brio yang bulat yang belacan. Tapi sekarang ni kami masukkan jenis pulut pandan. Nampak ya kalau dimasak nampak baik sikit bah, nyaman bah. Maklum tak dulu-duluan ni mana ada makanan nanuan kan. Ini dorang simpan macam pagi-pagi dorang buatkan santan dorang makan. Kadang dorang masukkan dalam kopi. Dulu-dulu ada makanan kali ya. Ini dijadikan anu tiap macam satu acara tiap.

0: Bertih emping yang ditutup rata dan nipis menunjukkan kemahiran penumbuknya. Ianya kemudian dibersihkan dan ditampi dengan menggunakan nyiru bagi membuang sisa kulit padi.
1: Kalau jenis padi karawat tu, kita kena rabus tu. Kena pandai merabus. Kalau terlampau masak, tidak jauh baik. Kalau yang mantah pun tidak jauh baik. Kalau yang mantah bulat. Menumbuk pun, kalau ya kita ni cuai, menumbuk bulat dia. Atah dia, ya mesti cergas. Menumbuknya pun mesti dilantung. Menyerahkan dilantul, lantul apa. Paya ya pipih. Sudah dihuara tu, ya meratih kan. Meratih-meratih, baru ditumbuk. Meratihnya tu pun karena orang yang pandai melihat lah. Kalau yang terlampau meratih sekarang, bulat dia juga, masak manar. Kalau ya kurang, anu dia macam berkuntal kuda.

0: ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan generasi baru pada masa ini akan dapat melihat bagaimana cara kita ini orang lama mengampi, sebab ini jarang kita ini lakukan. Mudah-mudahan jadi satu pengetahuan kepada generasi-generasi yang akan datang.
2: Itu kalau ada macam acara cemani, mesti datang melihat ataupun mengikutilah seterusnya, supaya biasa kan, pandai. Lama-lama kan pandai. Kalau kita ini belajar, melihat, tidak pandai. Kami ini sudah tua, kan orang muda yang akan mengganti. Kalau yang tidak ada macam belia-belia ini tidak pandai, tidak berangkat, siapa akan mengganti? Pupus dia.
0: Lestari budaya. Lestari budaya kepada Auda. Kepada bahasa, adat, dan budaya yang diamalkan oleh tujuh negara Brunei Darussalam. Melalui perkongsian pengalaman yang diceritakan oleh Awang Tudin bin Ong Sang dan Dayang Hajah Rashidah binti Haji Hitam, kita dapat mengungkap satu lagi budaya kehidupan Puak Melayu Kedayan di negara kita yang masih lagi diteruskan walaupun mengharungi peredaran zaman yang semakin berubah. Sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintasan Sejarah.
1: Masyarakat Sungai Lima Manis dipercayai mengamalkan kegiatan perdagangan, sama ada melalui pedagang-pedagang luar yang datang ke tempat itu atau penglibatan mereka sendiri keluar ke tempat-tempat lain dalam memasarkan bahan-bahan dagangan luar atau dalam, mengumpul bahan-bahan tempatan bagi diperdagangkan kepada pedagang-pedagang luar. Tidak jelas apakah peranan tapak sungai Lima Manis pada ketika itu. Namun, ia diandaikan sebagai pengkalan, yakni feeder point, dalam mengumpul bahan-bahan dagangan tempatan untuk dipasarkan ke pelabuhan utama Brunei atau diperdagangkan terus ke pedagang-pedagang luar yang berkunjung ke tempat itu. Kedudukan tapak berkenaan sesuai sebagai pusat pengumpulan hasil-hasil tempatan, dan sehingga tahun 1960-an, tapak tersebut masih berperanan sebagai pengkalan bagi kegiatan mengalu. Kegiatan perdagangan telah menemukan pelbagai bahan asing di tapak itu, seperti bahan-bahan tembikar Cina, zaman dinasti Song, manik-manik, bahan-bahan tembaga, besi, emas dan sebagainya. Masyarakat Sungai Lima Manis juga dipercayai menggunakan mata wang dalam amalan jual-beli, seperti dibuktikan dengan penemuan ribuan keping wang Cina yang bertarikh penghujung dinasti Tang pada tahun 618 sehingga tahun 906, ke dinasti Yuan iaitu pada tahun 1280 hingga 1368 Masihi. Namun kebanyakan wang-wang itu bertarikh pada zaman dinasti Song, iaitu pada tahun 960 hingga tahun 1127, dan itu menunjukkan era kegemilangan tapak Sungai Lima Manis. Tapak Sungai Lima Manis juga menemukan kesan-kesan peninggalan perahu dan alat-alat yang berkait dengannya. Walau bagaimanapun, cuma bahagian-bahagian tertentu perahu saja yang ditemui, seperti bahagian hadapan perahu, rangka perahu, lunas, papan perahu, pasa, baji, ragum, kawa, temuku, pengayuh laki, pengayuh bini dan batu saw. Terdapat dua jenis perahu yang dikenal pasti, iaitu perahu kecil, berkemungkinan gubang, jumpung atau bidar, dan perahu besar, iaitu tongkang. Gubang, jumpung atau bidar adalah perahu yang berukuran kecil dan boleh memuatkan dari seorang ke empat orang. Ia digerakkan menggunakan dayung, sama ada dayung bini atau laki. Jumpung berukuran panjang dan tidak lebar, manakala gubang berukuran panjang dan agak lebar. Kedua-dua jenis perahu ini tidak berlantai. Sementara bidar pula dibuat dari lunas kayu dan disambung dengan papan. Ia tidak panjang dan biasanya berlantai. Perahu jenis ini biasanya digunakan oleh penjaja-penjaja wanita di kampung air, iaitu yang diistilahkan sebagai padian, dan perahu itu kemudiannya dikenali sebagai perahu padian. Biasanya mereka menggunakan pendayung berukuran kecil yang dikenali sebagai pengayuh bini. Pengayuh jenis ini banyak ditemui di Sungai Lima Manis, selain pengayuh laki yang berukuran lebih besar dan biasanya digunakan oleh kaum lelaki. Sekian lintasan sejarah. Sumber diperolehi dari Himpunan Kertas Kerja Persidangan Pakar Melayu Majlis Ilmu pada tahun 2010, Tamadun Melayu Bistari, Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Terbitan Jawatankuasa Penyiaran, Penerangan dan Percetakan, Majlis Ilmu 2010, Cetakan Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.
0: Lintasan Sejarah bersama penyampai Rohani Haji Yusof.
2: Ini baru namanya sajuk. Mari, ejas lagi suhu ikon ini. Biar jua sajuknya melastak. Mun miani baru ada feel macam lihat wayang. Mana cari muktibiannya? Nah, cak.
3: Astagfirullahalazim. Abang ani tak benar. sudah memasang aircon, kipas lagi speednya 5, membazir banarkan elektrik. Nah, ada lagi suara TV nyaring dipasangnya. Nyaman cuma sih tidurnya.
2: Alay balik sudah. Maaf ya Alay. Lalay sadar ko. Tidur abang di sofa ni. Nyaman bara sangin ikon na sama kipas ha. Paus-paus.
3: Aha, oh. Indah salah abang tidur ato. Tapi nya ani bah. Luan bo pasang ikon kipas sama TV ya. TV langsung indah ada berlihat. Ia pulang melihat kita. Dibiarkan tiap pulang berpancar-pancar.
2: Aw banar jua, ini sengaja lah. Astagfirullahalazim, membazir elektrik banar cara bangan ni.
4: Pantau dan kawalah penggunaan tenaga elektrik habis kita. Berjimat sekarang, untung di masa mendatang.

0: TB atau batuk kering. Adalah penyakit yang disebabkan oleh sejenis kuman yang dinamakan TB atau Mycobacterium tuberculosis. Kuman TB biasanya menyerang paru-paru. Kuman ini juga menyerang lain-lain bahagian badan seperti tulang, sendi tulang, buah pinggang dan lain-lain. Kita setiap individu berbagai peringkat memainkan peranan masing-masing dalam mengawal penularan penyakit TB. Dengan menolong pesakit TB, mendapatkan dan mengambil inisiatif membawa pesakit yang disyaki mempunyai tanda-tanda TB ke hospital untuk rawatan lanjut. Penyakit TB yang tidak dirawat boleh membawa maut.
1: Pertubuhan Kesehatan Sedunia, WHO, menyarankan hanya 6 sudu teh atau 25 gram gula sahaja yang patut diambil seorang individu dalam sehari. Kandungan gula yang tersorok dalam makanan dan minuman adalah amat tinggi dan ianya langsung tidak menyumbang kebaikan kepada kesihatan kita semua. Jika pengambilan gula tidak dikawal, ianya akan mendatangkan bukan sahaja kencing manis, malah lebih banyak penyakit yang akan menyukarkan hidup kita kelak. Jadi, apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan pengambilan gula dalam kehidupan? Mulakan 7 langkah bijak ini. Pertama, amalkan minum air kosong bagi menggantikan minuman manis. Kedua, hadkan kepada satu sudu sahaja susu pekat manis untuk setiap cawan minuman. Ketiga, elak menambah gula dalam masakan. Keempat, elakkan makanan dan minuman bergula di antara hidangan utama dan sebelum waktu tidur. Kelima, makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula. Keenam, amalkan untuk semak senarai nutrisi dan ramuan bagi setiap satu saiz hidangan. Dan yang ketujuh, pilih produk yang berlabel rendah gula atau bebas gula. Pilihan untuk sehat, semuanya di tangan kita. Fikir-fikirkanlah. Pesanan khidmat masyarakat dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

0: kamu mau belajar lapas sampai sekolah sekarang?
1: Aweh, benar juga. Besok kita ni ada ujian, kan?
2: Bah, aku mana saja. Kamu macam mana?
1: Eh, kan kemana kamu? Bah, aku sama Siana ikut teh. Cana nak? Okey.
0: Eh, okey. Kamu berdua kan ikut kah? Kalau cuma tu, tani berjumpa di library saja sekarang ah. Okey.
1: Bah, okey. Okay. Eh, mata ni mengantuk tejo rasanya. Berapa kali sudah aku terlalu panik.
3: Apa kata kalau tani muayang, buang buring?
1: Bah. Aku setuju. Layan.
3: Kan muayang ah. Tapi apa yang si omasan ya? Cuba aku cek dulu.
1: Eh, berapa kamu kan? Besok je tani ujian. Penting banget. Relax wah. Chill sejak. Lihat macam kami anik. Kan?
0: Eh, kamu anik. Jangan macam itu. Enjoy. Enjoy juga. Indah lagi kita ni banyak masa ni.
2: Benarnya Semidah tu. Untungnya ke kamu juga. Indung kamu juga. Segala ilmu yang kamu tanam masa ni, kamu juga sekarang yang merasai menuai kejayaannya.
3: Allah, sorry eh. Benar juga tu. Nanti saya tahu muayang. Okey.
4: Gunakanlah masa dengan perkara yang bermanfaat. Masa itu emas.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita ringkas. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman yang diadakan di Villa Borsig, Berlin. Perangkat mengiringi kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus selepas itu, kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan tete-a-tete. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan dua hala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meningkat yang menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Johann Wedefel, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis mengadap tersebut diadakan di Berlin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan dua hala. Laporan dari Tanah Suci, Hotel Prestige Al-Mashair dan Hotel Amjad Al-Jazair antara menjadi tumpuan rombongan pejabat urusan jemaah haji PUJH Pentadbiran semasa mengadakan lawatan ke hotel-hotel penginapan yang menempatkan bakal haji negara. Sementara itu, bakal jemaah haji negara mengikuti syarikat Dar El Ihsan dan Darussalam Services Sendirian Berhad baru-baru ini berpeluang berkunjung ke beberapa tempat di sekitar Kota Suci Makkah termasuk Jabal Rahmah, Arafah, Mina dan Museum Wahyu. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan memaklumkan kawasan Tanah Perkuburan Islam Kampung Kiarong kini penuh. Pengubian jenazah baharu di kawasan Tanah Perkuburan tersebut ditutup mulai 1 Mei 2026. Dan itu sekian berteringkas dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nora Fazia Haji Muhin dan Hazimah Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara satu tengah hari.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas rahmat dan limpah kurnianya lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
1: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, bangkitkan kami dengan iman, dan masukkan kami ke syurga.

Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas. Allah taala sebut tepat-tepat. "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul. Firman-Nya lagi, "Wa anzalna ilaikum nuran mubina." Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin." Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala

Tempat ini kita tidak miliki. Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: Permata Ibunda, Permata Ibunda, Permata Ibunda, Permata Ibunda. Kata-kata dan kelakuannya yang sopan menyenangkan sesiapa sahaja yang mendengar dan melihat tingkah lakunya yang lembut tetapi tegas, saling tak tumpah macam ibunya. Kerana bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Permata Ibunda. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya.
1: Ih, break, break. Wang, terlanggar ni kerang ni.
2: Apa kan di break, break? Bukannya kereta di darat ni, Kajek?
1: Ini deh. Sedikit lagi terlanggar ini sudah manat.
3: Ya, muncul tiap perawat tu.
1: Kebaga baktiku, ya Allah.
4: Waspada selalu ketika memandu motor sangkut. Pentingkan keselamatan. Keselamatan tanggungjawab bersama.
5: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

0: Ani order bis kita.
1: Okey, terima kasih kita.
2: Astah. Oh, ya masa orang kan makan juga datang. Jangan kacau aku kucing eh. Aku tak sana.
1: Jangan macam itu bang. Mari Alay saja membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan ketani tu.
2: Oh, bah, Alay saja wakil abang ah.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman menekankan keperluan bagi kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau.

0: Indonesia meningkatkan langkah pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam yang mencetuskan kebimbangan antarabangsa. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia berkata kerajaan meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Meskipun wabak itu belum diklasifikasikan sebagai pandemik, pengisytiharan WHO menekankan keperluan terhadap kewaspadaan global. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi amaran kekurangan dana yang teruk menghalang operasi kemanusiaan di seluruh wilayah Palestin menyebabkan lebih ramai orang kelaparan dan tanpa akses kepada perkhidmatan kritikal. Timbalan jurucakap PBB berkata dana kecemasan 2026 yang cuba mendapatkan lebih $4 bilion untuk membantu hampir 3 juta orang di seluruh Gaza dan Tebing Barat buat pada masa ini hanya 12% dibiayai. Jelasnya, impak kekurangan dana amat jelas dalam bantuan makanan. Iran menerima maklum balas daripada Amerika Syarikat mengenai cadangan keamanan terbaharunya melalui perantara Pakistan dan perbincangan antara kedua-dua pihak masih berlangsung. Perkara itu dikongsikan oleh jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei. Berucakap pada sidang media di Tehran, Baghaei berkata walaupun Amerika Syarikat secara terbuka menolak cadangan keamanan 14 perkara yang bertujuan menamatkan konflik, Tehran masih menyemak semula cadangan tersebut. Beralih ke sukan. Arsenal semakin dekat untuk menjorai Liga Perdana Inggeris musim ini selepas mengutip 3 mata penuh menentang Burnley awal pagi tadi. Beraksi di laman sendiri, Arsenal menang dengan keputusan 1-0 sekaligus mengukuhkan kedudukannya di persada Liga mengumpul 82 mata. Saingan Liga diteruskan awal pagi esok dengan 2 perlawanan, AFC Bournemouth bertemu Manchester City manakala Chelsea bakal menerima kunjungan Tottenham Hotspur. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman menekankan keperluan bagi kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Mohin dan Hazim Haji Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita ASEAN tepat pada pukul 2 petang nanti.

Faiz Rami Petang di Nasional FM, waktu sekarang 1.24 minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari Auda. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di udara hari ini, Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi, yang juga merupakan hari yang ke-139 di minggu yang ke-20 di tahun 2026 ini. Dan Auda, pada ketika ini Auda bersama saya Amira, insyaAllah untuk ruangan Serambi Petang ini kita akan bersama untuk 4 jam ke depan sehingga ke pukul 5 petang nanti. Dan apapun Auda, semoga semua yang mendengarkan kita pada saat ini sama ada menerusi RTB Go ataupun menerusi frekuensi 93.2 dan juga 93.8 FM ini dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan diberkati segala perancangan, juga sentiasa dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala jua hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, menerusi Serambi Petang ini, variasi perisian sudah pun kita susun dan muatkan khusus untuk ruangan ini, yang pastinya menarik dan juga sarat informasi sesuai dengan tema di Nasional FM ini, sebuah stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Antaranya Auda, di jam yang pertama ini seketika nanti akan kita kongsikan maklumat ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Kemudian berita ASEAN akan menyusul tepat pada pukul 2 petang nanti. Manakala di jam yang kedua pula, dimuatkan dua buah program, antaranya info kesihatan dan juga budaya dan tradisi. InsyaAllah juga kalau sempat kita akan selitkan petikan pelita online dari www.pelitabrunei.gov.bn sebelum kita mengikuti berita pukul 3 petang nanti. Dan selepas

variasi lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu revival. Selepas ini kita mainkan Dari Sinar Mata, Bumi Putra Rockers, dan setelah itu kita akan kembali dengan maklumat ramalan cuaca.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Hiduplah seperti akar yang menjadi penyebab setiap kebaikan, meskipun tidak pernah ada yang memberikan penghargaan. Oleh itu, kita ni berikan sesuatu yang luar biasa walaupun kita ni hanya biasa-biasa. Sekian daripada saya, Ustazah Zaki Hanani, hanya di National FM.
2: Terus bersama National FM, Radio Pulang.
3: Baik, Auda, untuk panduan kita bersama sudah pun pukul 1.33 minit petang, minit tengah hari sebetulnya, waktu negara Brunei Darussalam, yang mana menunjukkan sudah bermulanya waktu bertugas bagi sebelah petang ini. Jadi selamat kembali bertugas kita ucapkan kepada warga-warga di perkhidmatan awam dan juga sebahagian perkhidmatan swasta. Semoga segala urusan dan tugasan Auda pada petang ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Dan juga kita selitkan doa semoga setiap usaha, setiap penah lelah kita mendapat keberkatan dan diberikan ganjaran yang baik olehnya jua. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang kita harapkan. Baik, Auda, cuaca pada ketika ini kalau dilihat dari awal pagi tadi sehingga sekarang, khususnya di kawasan Sungai Akar ini, alhamdulillah cuaca nampak baik juga, sedikit berawan di sebahagian kawasan. Tapi untuk lebih terperincinya lagi, kita terus saja kita kongsikan maklumat ramalan cuaca yang kita terima dari Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam untuk tempoh tengah hari ini sehingga tengah malam nanti. Untuk hari ini, Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi. Jadi keadaan cuaca hari ini diramalkan sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir di berasingan kawasan. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat laut selaju 10 sehingga 25 km sejam pada waktu petang dan dari arah barat daya selaju 5 sehingga 10 km sejam pada waktu malam. Manakala keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 sehingga 0.5 meter. Perhatian, risiko banjir kilat jika hujan lebat, terutama bagi Auda yang tinggal di kawasan rendah dan juga mudah banjir. Suhu maksimum hari ini diramalkan 33 darjah Celsius, manakala minimum pada 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok, sebahagian berawan dengan berkemungkinan berlaku hujan berasingan pada waktu subuh. Untuk jelasnya, kita bacakan sekali lagi ramalan keadaan cuaca bagi tengah hari ini sehingga tengah malam nanti ialah sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir di berasingan kawasan. Keadaan angin hari ini bertiup dari arah barat laut selaju 10 sehingga 25 km sejam pada waktu petang dan dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam pada waktu malam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 sehingga 0.5 meter. Perhatian, risiko banjir kilat jika hujan lebat, terutama di kawasan rendah dan juga mudah banjir. Suhu maksimum 33 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Manakala ramalan jangka panjang sehingga pagi esok, sebahagian berawan dengan berkemungkinan berlaku hujan berasingan pada waktu subuh. Manakala ramalan keadaan cuaca bagi ibu kota negara-negara ASEAN hari ini diramalkan hujan bagi Bandar Seri Begawan, Hanoi dan juga Yangon, hujan berpetir di kota negara Bangkok, Hong Kong dan Vientiane, manakala kota Kinabalu, Manila, Phnom Penh dan juga Singapura hari ini diramalkan ribut berpetir.

Seterusnya, Auda Jakarta diramalkan berkabus dan Kuala Lumpur juga Kuching diramalkan cerah hari ini. Alhamdulillah. Baik, tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita dari Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam atas perkongsian maklumat cuaca terkini ini. Dan kepada Auda yang ingin melihat maklumat cuaca ini, bolehlah Auda bolehlah memperolehi dengan mudah melalui aplikasi Brunei WX dimuat turun melalui Google Play ataupun aplikasi Apple Store Auda, ataupun Auda boleh hubungi talian cuaca 114 atau layari laman web bd.mdwww.met.gov.bn. Waktu sekarang 1.37 minit petang, minit tengah hari, waktu negara Brunei Darussalam. Masih mendengarkan lagu-lagu retro. Jadi teruskan bersama kami di National FM ini, menyebar informasi, mencana inspirasi.

0: Cintai bumi.
1: Kalau cuaca panas, daripada anda menutup tingkap-tingkap dan menggunakan alat penghawa dingin, bukalah semua tingkap untuk menggalakkan pengalihan udara dan gunakan kipas angin. Lebih baik kalau anda menggunakan kipas tangan.
0: Cintai Bumi bersempena Saving Gaya, sebuah inisiatif hijau MediaCorp.
2: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
3: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpecik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang

0: Rupanya. Nina, kami kan menderma darah di hospital lah. Nah, keduhong tak jumpa kawan ni. Baik tak kau ikut kami menderma darah ni.
1: Mun meh tu pamit, bisa itu sudah tu.
2: Darah adalah unsur penting dalam kehidupan manusia. Darah juga merupakan detik permulaan manusia dalam memulakan alam kehidupan. Setitik darah yang didermakan sangat tinggi nilainya, kerana nyawa yang diselamatkan tidak ternilai harganya.
3: Baik, National FM Radio Brunei, tepat pada pukul 2 petang ini, berita ASEAN akan disiarkan dari Studio Jubilee 1. Tapi sebelum itu, Auda, kita selitkan dulu satu info semasa yang kita terima, iaitu Pusat Penderman Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah pada esok hari Rabu 20 Mei 2026 bermula pada pukul 9 pagi sehingga 11.30 minit pagi, kemudian disambung di sebelah petang 1 petang sehingga 3 petang bertempat di McDonald Lambak. Manakala pada hari Khamis pula, Auda, 21 Mei 2026 bermula jam 10 pagi sehingga 3 petang bertempat di tingkat 5 Pavo Point, Bandar Seri Begawan, anjuran AIA Brunei, dan seterusnya pada hari Sabtu 23 Mei 2026 bermula jam 10 pagi sehingga 2 petang bertempat di Dewan Bandaran Kuala Belait, anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Brunei sempena sambutan hari ulang tahun ke-66. Tahun. Oleh itu, kepada orang ramai adalah diseru untuk menyertai kempen berkenaan sekaligus menderma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara kita. Orang ramai juga dialu-alukan untuk datang terus ke pusat pendermaan darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Ripas untuk menderma darah pada hari-hari pekerja bermula dari jam 8 pagi sehingga 11.30 minit pagi. Sekali lagi, Auda, bermula 8 pagi sehingga 11.30 minit pagi dan di sebelah petang 1.30 minit petang sehingga 4 petang. Tempahan slot derma darah boleh dilakukan melalui aplikasi BloodCard bagi kempen derma darah adalah sangat digalakkan. Dan info lanjut mengenai perkara ini, jika Auda ingin melihat balik tarikh-tarikh kempen yang dijalankan ini, Auda boleh melayari www.pelitabrunei.gov.my. Sekali lagi, Auda, Auda boleh layari www.pelitabrunei.gov.bn. Waktu sekarang sudah pun pukul 1.49 minit petang, waktu minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Selepas ini kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu retro, jadi tetap terus setia bersama kami di National FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Penderman Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita ASEAN. Indonesia akan terus membina keupayaan pertahanannya di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu. Presiden Prabowo Subianto berkata demikian semasa majlis penyerahan 6 jet pejuang Rafale dan beberapa peralatan ketenteraan yang lain kepada Tentera Udara Indonesia. Tuan Prabowo berkata penambahan tersebut adalah bagi memperkukuh pencegahan di tengah ketidaktentuan global sambil mengekalkan pendirian pertahanan Indonesia. Dalam pada itu, Indonesia meningkatkan langkah pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam yang mencetuskan kebimbangan antarabangsa. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia berkata, kerajaan meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Meskipun wabak itu belum diklasifikasikan sebagai pandemik, pengisytiharan WHO menekankan keperluan terhadap kewaspadaan global. Presiden Vietnam Tuan Tho Lam mengadakan sesi kerja dengan pihak berkuasa Dong Nai mengenai perancangan pembangunan, sasaran pertumbuhan dua digit dan persiapan untuk model pentadbiran tempatan dua peringkat. Walaupun menghadapi cabaran global dan domestik yang berterusan, Dong Nai mengekalkan momentum ekonomi yang kukuh, mencatat pertumbuhan hampir 10% pada suku pertama antara yang tertinggi di selatan Vietnam. Wilayah itu juga kekal sebagai salah satu kawasan terkemuka negara dari segi hasil belanjawan dan tarikan pelaburan langsung asing. Pegawai setempat berkata Dong Nai sedang memasuki fasa pembangunan baharu disokong oleh kesalinghubungan strategik dan projek infrastruktur utama termasuk lapangan terbang antarabangsa Long Tan. Pemandu kereta api yang berlanggar dengan sebuah bas di ibu negara Thailand sehingga menyebabkan kematian beberapa orang diuji positif dadah dan didakwa memandu dengan cuai. Kereta api pengangkut barang itu merempuh bas awam baru-baru ini di Bangkok lalu terbakar dan mencederakan 30 orang yang lain. Polis turut mendakwa pemandu kereta api dan pengawal lintasan kereta api atas tuduhan kecuaian menyebabkan kecederaan dan kematian. Dengan itu, sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Mohin dan Hazimah Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya tepat pada pukul 3 petang nanti.

Sky National Anthem. Baik, sudah sampai petang di National FM Radio Brunei. Sebentar tadi kita sudah berhibur dengan sebuah lagu tahun dari tahun 1999, sebuah lagu yang cukup popular, Cinta Tersipul Rapi, membuka pertemuan kita di jam yang kedua ini. Terima kasih Auda yang masih lagi setia bersama kami di National FM menerusi RTBCO ataupun menerusi frekuensi kami 92.3, 93.8 FM di mana informasi menjana inspirasi. Masih lagi bersama saya Amira. Satu jam sudah pun berlalu, berbaki dalam 3 jam lagi kita di dalam ruangan ini. Dan pertemuan kita hari ini Auda, Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi, kepada Auda yang menyambut ulang tahunnya hari ini 19 Mei. Selamat hari jadi kita ucapkan dan semoga hari istimewa ini membawa 1001 kebaikan buat Auda, diberkati dengan kesihatan yang berpanjangan. Itu yang paling penting, kesihatan, dan juga sentiasa dalam lindungannya jua. Amin ya rabbal alamin. Bercerita tentang kesihatan ini, Auda, untuk jam yang kedua ini dimuatkan info kesihatan dan setelah itu budaya dan tradisi. Dua buah kapsul akan menemui Auda. Selain itu, kita akan cuba kongsikan info-info semasa yang kita terima di National FM ini. Jadi terus bersama kami di stesen menyebar informasi, mencana inspirasi. Kita masih lagi berhibur dengan lagu-lagu lama. Selepas sebuah lagu ini, kita Auda akan mengikuti info kesihatan.

0: Kesihatan.
1: Info kesihatan untuk kali ini akan menyentuh mengenai langkah-langkah untuk berhenti merokok. Akan dikongsikan oleh pegawai dari Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan, Negara Brunei Darussalam.
2: So ada beberapa langkah untuk orang berhenti merokok ni. Pertama, kalau boleh aim a date ataupun tarikh yang sesuai. For example, macam tarikh lahir ke, kalau yang kahwin, maybe tarikh anniversary ke. Make it macam significant. And kalau boleh, get support dari keluarga, dari kawan-kawan juga. Ataupun kalau orang keraja, sama-sama keraja tu. Kalau boleh, kalau ada lebihan-lebihan rokok apa tu, buang tiap. Kalau ada ashtray apa, buang tiap. So, kalau indah, kalau orang itu kan berhenti, terlihat dia masih hari ini sebatang saja merasa. So makin lambat dia akan berhenti bersigup itu. Temptation itu ada. Keempat, elakkan orang yang bersigup lah. Kadang-kadang orang yang bersigup ni, dia punya bawah tu, aku merasa sikit tehnya. Aku kan berhenti pulang, tapi ni macam nyaman je. So, dia akan berhenti, sudah merasa sekali, payah dia akan let go lagi. So, that's why orang yang berhenti bersigup ni, balik-balik relapse. Dan kalau boleh, set intention itu. Intention kita ni mesti kuat. Untuk kesihatan kita ni kah, untuk keluarga kita ni. Because bersigup ni, efeknya bukan saja untuk diri orang yang bersigup, but untuk keluarganya, bininya, anak-anaknya dan sebagainya. And kalau boleh, confident lah dan katanya itu boleh berhenti merokok. Dapatkan bantuan. As I mentioned, bukannya senang. So, dapatkan bantuan. Kalau boleh, bantuan dari klinik berhenti merokok. Kalau boleh, ikut plan itu dan jangan give up lah. So, maybe one time you try in the berkesan. Ainda menjadi, but try lagi ya, dan seterusnya.
0: Info kesihatan dibawakan oleh National FM.
3: Demikian tadi audio perkongsian info kesihatan terbitan rakan kita Haji Nakirin Haji Ismail membawa kita ke pukul 2.24 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Dan berkait dengan kesihatan ini juga Auda, Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai supaya sentiasa peka terhadap tahap kesihatan masing-masing dengan mengamalkan pemeriksaan kesihatan secara berkala, lebih-lebih lagi dalam menghadapi cabaran gaya hidup masa kini yang kurang sehat serta pemakanan yang tidak seimbang. Jadi amalan menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala mampu membantu mengesan penyakit pada peringkat awal sebelum menjadi lebih serius dan sukar untuk dirawat. Jadi kesedaran masyarakat mengenai kepentingan langkah pencegahan berkenaan juga semakin meningkat sejak kebelakangan ini juga. Namun, ramai individu hanya mendapatkan rawatan apabila mengalami simptom yang teruk, sedangkan banyak penyakit kronik seperti tekanan darah tinggi, diabetes dan juga penyakit jantung boleh berlaku tanpa tanda awal yang jelas. Jadi keadaan berkenaan menyebabkan pesakit sering mengetahui keadaan sebenar kesihatan mereka apabila penyakit sudah berada di tahap kritikal. Oleh itu, pemeriksaan berkala dilihat sebagai langkah terbaik untuk mengelakkan sebarang komplikasi yang lebih besar. Orang ramai disarankan untuk melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya sekali setahun bagi memastikan tahap kesihatan sentiasa berada dalam keadaan baik dan juga terkawal. Di samping itu juga, kita tidak terlambat untuk mula mengubah gaya hidup dengan mengamalkan pemakanan sehat, bersenam secara konsisten, mengurangkan tabiat buruk seperti merokok serta pengambilan gula dan garam yang berlebihan. Perubahan berkenaan secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan kualiti hidup dan mengurangkan risiko penyakit yang berbahaya. Bagi warga emas pula, pemeriksaan berkala adalah amat penting kerana faktor usia meningkatkan risiko pelbagai penyakit kronik. Jadi dengan melakukan pemantauan kesihatan yang kerap, penyakit tersebut boleh dikawal dengan lebih awal dan mengurangkan risiko komplikasi seperti strok, kegagalan buah pinggang dan serangan jantung yang boleh mengancam nyawa. Namun, golongan muda juga digalakkan untuk tidak mengabaikan pemeriksaan kesihatan kerana ia membantu mengetahui tahap kesihatan semasa dan mengambil tindakan pencegahan awal. Selain itu, orang ramai juga turut disarankan untuk menyertai mana-mana kempen kesedaran mengenai kepentingan pemeriksaan kesihatan yang giat dilaksanakan. Dan program saringan percuma serta ceramah kesihatan boleh membantu masyarakat untuk memahami

0: Dan kita juga perlu menjadikan pemeriksaan kesihatan sebagai rutin tahunan untuk memastikan kehidupan yang lebih sihat dan juga berkualiti. Baik, Auda, waktu sekarang 2.27 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Meneruskan perisian kita di jam yang kedua ini, sekitar 2.30 minit petang nanti, budaya dan tradisi akan ke udara. Jadi jangan ke mana-mana, tetap bersama kami di National FM Radio Brunei.
1: Dengarkan National FM.

0: Budaya dan tradisi. Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana ia mempunyai identiti tersendiri. Budaya tradisional mencakupi amalan dan gaya hidup daripada tujuh puak di negara Brunei Darussalam. Maka itu, martabatkan budaya tradisi kita untuk mengekalkan ketamadunan bangsa.
1: Barayang. Barayang adalah salah satu alat yang digunakan untuk menangkap ikan-ikan besar

0: yang beratnya melebihi 30 kilogram seekor. Berayang berbentuk seakan lembing. Mata berayang diperbuat daripada tembaga atau besi. Bentuk matanya runcing dan sangat tajam seperti anak panah. Ikan yang memakan umpan rawai atau pilamas tidak boleh ditarik begitu sahaja. Si perawai biasanya akan menarik rawainya secara perlahan-lahan sehingga ikan itu boleh dilihat dengan jelas. Kemudian, dia akan merejamnya dengan berayang. Sebelum itu, si perawai mengikat tali di bahagian bangkal berayang tersebut. Tali itu biasanya berukuran 30 meter. Berayang yang sudah melekat di badan ikan itu akan dibiarkan sehingga ikan menjadi lemah. Kemudian barulah si perawai menarik ikan itu ke dalam perahunya. Ikan-ikan yang direjam dengan berayang terdiri daripada jenis ikan yang besar seperti yu, pari, anunan, bakalang dan bamasa. Sekian. Sumber diperolehi dari Warisan Kitani, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.
1: Budaya dan tradisi perlu dikekalkan demi kesinambungan tamadun bangsa kita. Melalui budaya tradisi, kita mengetahui asal-usul budaya kita. Oleh itu, martabatkan budaya tradisi bangsa kita agar terus kekal dan tidak lapuk ditelan zaman. Budaya dan tradisi.
2: Teruskan mendengar National Anthem.
3: Eh bang, kenapa kita berpusing di sini ni?
4: Tenang siap kau senang tu. Kita ni ambil jalan pintasan ni
3: bang. Bang, bukan di tempat U-turn sekati-sekati kita ni. Ambil saja ke jalan pintas.
5: Mengambil jalan pintas belum tentu cepat atau selamat.
6: Kadar kemalangan jalan raya semakin meningkat. Beberapa punca dikenal pasti penyebabnya.
7: Kelalaian pemandu. Membuat pesanan ringkas dan bertelefon. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Semua ini boleh dihindar. Tingkatkan kewaspadaan. Peraturan dipatuhi. Sayangi jiwa anda dan keluarga. Jangan jadikan orang lain menderita dan merintih kesakitan disebabkan kecuaian anda.
8: Yeah, kini inovasi terbaru aplikasi RTB Go.
9: Modern, user-friendly dan pantas.
8: Betul, sekarang RTB Go akan tetap bersama bis kita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, Go Live Streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
9: Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biz kita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar Biz kita sentiasa on the go bersama kami.
8: Terkini, anda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana anda boleh review kembali watch history tanpa had masa, bila-bila masa.
10: Wow! RTB Go, inspirations towards generation.
9: RTB, sentiasa bersama bis kita.
11: Kembali di udara menerusi Serambi Petang di Nasional FM. Pertemuan kita hari ini Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi. Kepada anda yang baru mengikuti kami di Nasional FM ini, terima kasih masih setia mendengarkan rangkaian kami di mana juga siaran ini dapat anda dengarkan pada ketika ini. Sedikit perkongsian info teknologi untuk hari ini, anda. Meta Platforms melancarkan kemas kini baharu menerusi Family Center bagi membantu ibu bapa memantau penggunaan akaun media sosial anak-anak remaja mereka. Jadi antara ciri baharu yang diperkenalkan Meta termasuk ibu bapa dapat melihat jenis kandungan yang sering dipaparkan oleh algoritma kepada anak remaja mereka di Instagram. Jadi, ibu bapa boleh lebih memahami minat dan juga kandungan yang kerap muncul dalam media sosial anak-anak. Selain itu juga, semua fungsi kawalan ibu bapa kini disatukan dalam satu hub khas dikenali sebagai Family Center, melibatkan aplikasi seperti Instagram, Facebook, Messenger, jadi lebih mudah untuk ibu bapa memantau tanpa perlu bertukar-tukar aplikasi. Meta juga memperkenalkan notifikasi minat baharu di mana ibu bapa akan menerima pemberitahuan sekiranya anak-anak mereka mula mengikuti minat tertentu seperti misalnya sukan, fotografi ataupun topik-topik lain di media sosial. Bagi pengguna remaja berumur 13 tahun ke atas pula, tetapan keselamatan dan privasi kini dipertingkatkan termasuk had terhadap kandungan sensitif bagi mewujudkan pengalaman dalam talian yang lebih selamat. Langkah seperti ini sebenarnya sangat membantu terutama apabila ramai remaja sekarang secara amnya juga tidak terkecuali remaja di negara kita, negara Malaysia Salam, aktif menggunakan media sosial sebagai tempat belajar, mencari hiburan dan juga tempat untuk berinteraksi dengan rakan-rakan lain, rakan-rakan di berbagai negara dan juga sebagainya. Tetapi dengan adanya ciri seperti family center ini, ibu bapa dapat memainkan peranan lebih aktif dalam membimbing anak-anak menggunakan teknologi secara sehat dan yang paling penting secara selamat tanpa perlu mengongkong mereka. Juga pada masa yang sama, remaja juga dapat belajar tentang penggunaan media sosial yang lebih bertanggungjawab dan sesuai dengan nilai budaya serta adat masyarakat kita di negara Brunei Darussalam. Dan yang paling penting, komunikasi antara ibu bapa dan anak itu sendiri perlu sentiasa terbuka supaya teknologi bukan sahaja dapat digunakan untuk sebagai medium hiburan tetapi juga memberi manfaat kepada pembelajaran dan juga perkembangan diri remaja. Jadi itu dia Auda, sedikit perkongsian teknologi untuk hari ini iaitu mengenai dengan Meta Platforms melancarkan Kemas Kini Baharu menerusi Family Center bagi memantau penggunaan akaun media sosial anak-anak remaja. Membawa kita ke pukul 2.39 petang waktu negara Brunei Darussalam untuk pertemuan kita hari ini Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi.

Serami Petandi Nasional FM Serami Petandi Nasional FM sudah pun pukul 2.50 menit petang waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih Auda yang masih lagi setia mendengarkan kami di Nasional FM ini. Sebuah sesen menyebar informasi, mencana inspirasi. Dan sebentar tadi Auda, baru saya semak sebentar tadi, kita ada beberapa info semasa yang akan dijalankan pada esok hari 20 Mei 2026 Masihi yang dikongsikan oleh rakan kita di Jabatan Kerja Raya untuk diberikan kepada orang ramai. Jadi kepada Auda yang tinggal di daerah Tutong dan juga daerah Blaid, info semasa ini untuk Auda. Kawasan-kawasan yang terlibat ialah Perumahan Negara Lumut 2, juga kawasan sekitarnya, dan di Perumahan Negara Bukit Beruang Lama dan kawasan sekitarnya. Esok 20 Mei 2026 Masihi berkemungkinan akan mengalami tekanan air rendah, terutama bagi Auda yang tinggal di kawasan tanah tinggi. Hendaklah mengambil perhatian mengenai info yang dikongsikan ini. Jadi ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyucian tangki air A2 Perumahan Negara Lumut dan juga tangki air kedua Bukit Beruang Lama yang akan dijalankan esok, sekali lagi 20 Mei 2026 Masihi, bermula pada pukul 8 pagi sehingga selesai. Ini bagi Auda yang tinggal di Perumahan Negara Lumut 2 dan juga kawasan sekitarnya. Manakala bagi Auda yang tinggal di kawasan Perumahan Negara Bukit Beruang Lama dan kawasan sekitarnya, kerja-kerja akan dijalankan bermula pada pukul 8.30 minit pagi sehingga selesai. Dan untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, Auda boleh menghubungi talian Darussalam 123, dan sebarang info lanjut mengenai kedua info semasa ini, Auda boleh layari Instagram @jkrbrunei. Jadi kepada Auda yang tinggal di kawasan-kawasan yang terlibat itu tadi, supaya akan dapat mengambil maklum mengenai perkara ini dan mungkin membuat persediaan yang bersesuaian bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Waktu sekarang 2.52 minit petang, tepat 3 petang ini, berita 3 petang akan disiarkan dari Studio Jubilee 1. Jadi teruskan bersama kami di National FM, menyebar informasi, mencana inspirasi. Pertemuan kita hari ini, Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassanat Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman yang diadakan di Villa Bersih, Berlin. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia di perkarangan Villa Bersih dialu-alukan oleh Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula, ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus lepas itu, ke bawah Dulia Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan tete-a-tete. Dalam titah, baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Ke bawah Dulia Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan Duhala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU yang ke-50 pada tahun 2027. Setelah selesai perjumpaan tete a

0: yang bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan, penyidikan, inovasi dan pembangunan modal insan dengan tumpuan utama pada logistik halal dan integriti rantai bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di UNISA. MOU ditandatangani oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal Rektor UNISA dan Wei Jinfeng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Kerjasama tersebut juga akan memajukan penyelesaian industri akademik dalam operasi pelabuhan, pelabelan halal dan pengurusan rantai bekalan produk beku. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurfazia Haji Mohin dan Hazimah Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya tepat pada pukul 4 petang nanti menerusi tajuk Berita Dunia.

Kembali bersama di udara di National FM Radio Brunei, masih lagi dalam ruangan Serambi Petang sehingga ke pukul 5 petang ini nanti. Untuk pertemuan kita hari ini, Auda, Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi. Auda, terima kasih atas kesediaan Auda mendengarkan frekuensi 92.3 dan 93.8 FM ini. Kita sudah berada di jam yang ketiga menerusi ruang ini. Kepada Auda yang memandu pada ketika ini, kami harapkan Auda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan. Auda tumpukan sepenuh pemerhatian ketika memandu dan kami mendoakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi kemanapun tujuan Auda di petang Selasa ini. Dan untuk jam yang ketiga ini, Auda akan mengikuti sebuah kapsul iaitu Bicara Kunci Kata yang mana akan ke udara selepas ini. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar hari ini bagi daerah Brunei Muara dan Tempurung hari ini bermula pada pukul 3.40 minit petang. Bagi daerah Tutong, asar hari ini 3.41 minit petang dan daerah Belait asar 3.43 minit petang. Untuk jelasnya, Auda, kita kongsikan sekali lagi masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei Muara dan Tempurung hari ini bermula pada pukul 3.40 minit petang. Bagi daerah Tutong, hendaklah ditambah 1 minit dan daerah Belait ditambah 3 minit. Terus bersama kami di National FM Radio Brunei.

0: Anya, kenapa tidak kalau Inda dijual kepada mereka yang berminat?
1: Betul,
0: ya?
1: Betul sekali.
0: Ya, saya rasa ini saja Amirah. Senang bertemu dengan Amirah untuk petang ini. InsyaAllah perkongsian, mana tahu ada jodoh kita untuk bertemu lagi.
1: InsyaAllah. Mana tahu ada jodoh kita akan bersama lagi di udara.
0: InsyaAllah.
1: Last ketani di udara bulan lepas, hari ini yang pertama kali kita ni bersama di udara.
0: Di
1: mungkin dalam masa terdekat kita akan bersama lagi.
0: InsyaAllah
1: kalau ada rezeki. Ya, jadi terima kasih Haji Siti Maria atas perkongsian itu tadi.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Auda, kita sudah bersama dengan Hajah Siti Maria membuka tirai info daerah kita untuk edisinya hari ini, Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi. Sudah pun pukul 4.29 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Terus saja kita melangkah ke daerah Belait. Kita bersama dengan pelapor yang bertugas hari ini, Syahrin Abdullah. Silakan.
2: Terus bersama National FM, Radio Brunei.
3: Info daerah dari daerah Belait.
4: Terima kasih rakan setugas di studio Bandar Seri Begawan di National FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera warga daerah lain dan juga daerah-daerah yang lain ya yang mendengarkan info daerah di National FM. Ya, info daerah Belait membawakan hebahan mengenai kempen dermatara bersempena sambutan hari ulang tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat yang ke-66 bagi tahun 2026. Orang ramai dialulukan untuk hadir menderma darah pada 23 Mei 2026. Dewan Bandaran Kuala Belait dan Seria. Ya. Ianya bermula pada pukul 10 pagi sehinggalah pukul 2 petang. Kempen ini dianjurkan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Ripas bagi membantu menambah bekalan darah untuk mereka yang memerlukan. Marilah sama-sama kita menyumbang kerana setiap titis darah mampu memberikan sinar harapan kepada insan yang lain. Baiklah, kita ikuti penerangan mengenai kempen derma darah ini dari Yang Mulia Penguasa Kanan Bomba dan Penyelamat Tuan Amirul Hadi bin Haji Junaidi, Pegawai Pemerintah Cawangan Operasi B.
5: Objektif utama penganjuran kempen derma darah sempena ulang tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-66 ini adalah untuk membantu menambah bekalan darah di hospital bagi kegunaan pesakit yang memerlukan, di samping memupuk kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menderma darah sebagai satu amalan kemanusiaan. Selain itu juga, kempen ini bertujuan mengeratkan hubungan antara Jabatan Bomba dan Penyelamat dengan masyarakat setempat melalui aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan. Aktiviti derma darah dipilih kerana selaras dengan peranan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang sentiasa menitik beratkan aspek membantu dan menyelamatkan nyawa. Melalui kempen ini, warga jabatan dan orang ramai dapat bersama-sama menyumbang kepada masyarakat dengan cara yang mudah tetapi sangat bermakna. Ia juga mencerminkan semangat prihatin dan tanggungjawab sosial jabatan terhadap komuniti. Pihak penganjur mensasarkan penyertaan sekitar 80 hingga 100 penderma dengan sasaran kutipan sekitar 100 pint darah sepanjang kempen berlangsung. Sasaran ini diharap dapat dicapai dengan kerjasama warga jabatan, agensi kerajaan, sektor swasta dan orang ramai bagi daerah Belait. Sambutan yang diterima sebelum ini amat menggalakkan dan positif. Ramai masyarakat setempat termasuk penderma tetap dan penderma baharu tampil memberikan sokongan terhadap kempen yang dianjurkan. Pihak penganjur berharap sambutan yang sama, malah lebih baik, akan diteruskan pada tahun ini demi membantu mereka yang memerlukan bekalan darah. Secara amnya, individu yang ingin menderma darah mestilah berada dalam keadaan sihat, berumur antara 18 hingga 60 tahun serta mempunyai berat badan yang mencukupi mengikut syarat yang ditetapkan oleh pihak kesihatan. Penderma juga digalakkan mendapatkan rehat yang cukup, mengambil makanan sebelum hadir dan membawa kad pengenalan atau dokumen pengesahan diri. Selain itu, setiap penderma akan menjalani pemeriksaan kesihatan ringkas terlebih dahulu bagi memastikan mereka layak dan selamat untuk menderma darah. Melalui kempen ini, penganjur ingin menyampaikan mesej bahawa setiap individu mempunyai peranan dalam membantu menyelamatkan nyawa dan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat.

0: iPad ini juga bertujuan memupuk semangat kesukarelawanan, prihatin dan saling membantu antara satu sama lain tanpa mengira latar belakang. Pihak penganjur dengan kerjasama pihak kesihatan akan menyediakan pemeriksaan kesihatan asas seperti pemeriksaan tekanan darah, paras hemoglobin dan saringan kesihatan ringkas sebelum penerimaan darah dijalankan. Kemudahan tempat rehat serta makanan dan minuman ringan juga akan disediakan bagi memastikan keselesaan para penderma sepanjang program berlangsung. Pihak penganjur berharap masyarakat di daerah Blaid akan terus memberikan sokongan padu terhadap aktiviti kebajikan seperti kempen derma darah ini. Diharapkan lebih ramai masyarakat tampil sebagai penderma bukan sahaja pada program ini tetapi juga pada masa akan datang demi membantu mereka yang memerlukan dan memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi di negara ini.
1: Ya, jangan lepaskan peluang untuk menjadi wira kemanusiaan dengan menyertai kempen derma darah ini. Kehadiran dan juga sumbangan Auda amatlah bermakna dalam membantu menyelamatkan nyawa. Untuk maklumat lanjut, orang ramai bolehlah mengikuti media sosial Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Brunei. Baik, saya akhiri dengan slogan setiap titis darah, satu harapan bagi mereka. Terima kasih dan salam hormat daripada saya Syarif Abdullah di Info Daerah Blaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali semula ke studio siaran di Bandar Seribu Gawan. National Affair. Silakan.
2: Baik, terima kasih Syahrin Abdullah atas perkongsian itu tadi.
3: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نستودعك أعمالنا وأنفسنا ونتوكل عليك يا الله. Kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami dan kami bertawakal kepadamu ya Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahirrabbilalamin.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْعِمْنَا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَتِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Baik, sudah kembali di udara menerusi Serambi Petang di Nasional FM. Sudah pun pukul 4.38 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Sebentar tadi kita sudah bersama dengan pelapor kita dari daerah Tutong dan juga daerah Belait. Kita bersama dengan Hajah Siti Maria dan juga Syahrin Abdullah. Berbaki satu lagi daerah yang belum kita dengarkan. Terus saja kita bersama dengan Syarinah, pelapor kita dari daerah Temburong.
1: Baik, terima kasih rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam ruangan info daerah dari daerah Temburong bagi mengongsikan bahan yang telah pun disediakan.
2: Info daerah dari daerah Temburong.
1: Walaupun negara Brunei Darussalam sebuah negara yang kecil, namun ia mempunyai banyak produk dan lokasi tarikan pelancongan sama ada wujud secara semula jadi atau dibina oleh masyarakat setempat. Menariknya, daerah Temburong juga memiliki tempat-tempat yang berupaya menjadi penyejuk mata orang ramai yang gemar berjalan-jalan dalam negara bersama ahli keluarga mahupun sahabat handai. Lebih-lebih lagi dengan berdirinya kemudahan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Daerah Temburong juga sangat terkenal dengan tempat-tempat bermandi manda ciptaan alam semula jadi yang sering mendapat kunjungan daripada pelancong luar dan dalam negara. Namun, di daerah Temburong juga ada sebuah tempat moden untuk beriadah aktiviti sukan renang dan berkelah bermandi manda di sana, iaitu kolam renang Kompleks Sukan Temburong.
3: Saya Haji Skandar Zaki bin Abdul Latif, bagian kolam renang Temburong sebagai pemangku penguasa kolam renang. Kolam renang ini dibuat pada 7 April 2005 dengan kos pembinaan RM1,899,078. Tempoh pembinaan selama 18 bulan untuk pengguna orang ramai, dibuka pada 13 hari bulan Jun 2011, yang mana kolam renang ini dibuat dasar keperluan untuk orang ramai khas di daerah Temburong dan juga jiran seperti Limbang dan Lawas bagi untuk penggunaannya yang hampir. 13 tahun sudah dibuka kepada orang ramai. Kolam renang terdapat 2 buah kolam renang, pertama kolam renang dewasa dan kolam renang kanak-kanak. Dan keluasan kolam dewasa 50 meter panjang dan lebar 20 meter. Kedalamannya 1 meter hingga ke 180 mm. Di ujungnya 1.9 mm. Ya, kolam renang ini dibuka setiap hari. Kadar kemasukannya bagi dewasa RM1 dan kanak-kanak 50 sen. Dan operasi Isnin hingga Ahad dibuka kepada orang ramai 8.30 hingga 6 petang. Dan ditutup 1 jam dan dibuka berbalik semula 7 malam hingga 9 malam. Setiap hari Isnin, Selasa, Rabu dan Ahad, kolam renang dibuka pada 8.30 pagi hingga 9 malam. Kecuali hari Jumaat, dibuka jam 8.30 hingga 11.30 pagi ditutup. Dan disambung 4.30 hingga 9 malam. Kebiasaannya kolam menyediakan pertama bilik persalinan, tandas lelaki, perempuan, tandas orang istimewa, OKU, surau, kantin, dan juga bilik penyelamat, bilik first aid dan sebagainya lah. Feedback orang ramai, alhamdulillah, utamanya golongan belia. Cumanya kalau masa weekend itu penggunaan ramai penggunaannya setiap weekend itu. Kalau kebiasaan hari pagi-pagi itu tidak ada tu kalau ada biasa. Kalau perancangan bagi kolam renang, supaya kanak-kanak dapat berlatih di sini untuk ada satu skim. InsyaAllah ada mungkin akan dibuat ada satu skim untuk kanak-kanak supaya Temburong ini sama sebanding dengan di bandar daerah lain.
1: Walaupun sekiranya ada kekurangan dalam ketersediaan pelbagai keperluan yang ada di kolam renang ini, umpamanya tidak sama seperti ketersediaan yang ada di kolam renang seperti daerah lain, namun Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan terus komited membuat apa jua perancangan demi menaiktarafkan status kolam renang menjadi ke arah yang lebih baik dan terkawal rapi.
2: Info daerah dari daerah Temburuk.
1: Baik, sekian laporan disampaikan. Semoga bermanfaat perkongsian kita pada hari ini. Dan untuk itu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah demikian tadi kita sudah dengarkan perkongsian dari daerah Tutong, dari daerah Temburung sebetulnya, bersama dengan Syarina membawa kita ke pukul 4.44 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Maka dengan perkongsian Syarina itu tadi, lengkaplah sudah info daerah kita untuk edisinya hari ini, Auda 1 Zulhijjah bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi. Dan insyaAllah kita akan bersama mereka lagi di udara, di jam yang sama, di ruangan yang sama, tapi mungkin di hari yang lain ya. Jadi tetap setia bersama kami di National FM, menyebar informasi, mencana inspirasi.
1: Dengarkan National FM.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam laporan dari Tanah Suci yang akan mengongsikan perkembangan terkini dan semasa mengenai keadaan bakal haji negara di bumi Arab Saudi. Hari ini, Selasa, 19 Mei 2026. Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya jua, semua bakal haji negara dalam keadaan selamat di kota Makkah Al-Mukarramah. Kurang seminggu lagi, yang dinanti oleh bakal haji negara akan tiba, iaitu kemuncak ibadah haji. Dalam pada itu, keadaan di kota suci Makkah terus sibuk dengan bakal haji yang datang dari seluruh pelosok dunia. Apa yang dapat disaksikan, pihak berkuasa Arab Saudi giat melaksanakan pemeriksaan untuk mengenal pasti individu yang tidak mempunyai kebenaran atau kad nusuk untuk memasuki Masjidil Haram. Di sini, peranan kad nusuk dalam kalangan bakal haji sangat penting. Sekatan-sekatan jalan raya turut dilaksanakan dengan tumpuan utama mencegah individu yang tidak sepatutnya daripada memasuki kawasan yang dibenarkan kepada bakal haji. Audah pendengar sekalian, dalam memastikan persiapan berjalan seiring dengan jadual ditetapkan, Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran telah menyertai lawatan ke khemah-khemah penempatan Jemaah Haji Negara di Arafah dan Mina. Semasa lawatan, para pegawai PUJH juga berkesempatan melihat perkembangan terkini dalam penyediaan kelengkapan dan keperluan di khemah-khemah bakal haji di Arafah dan Mina. Dalam pada itu, jadual aktiviti dan lawatan terus mengisi masa bakal haji negara tanpa menjejaskan waktu untuk beramal ibadah di Masjidil Haram. Di samping itu, terdapat juga agensi haji yang membawa bakal haji negara singgah ke beberapa buah masjid lain yang terletak di kota Makkah Al-Mukarramah. Dalam perkembangan berasingan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan bahawa ketibaan jemaah umrah bagi musim 1448 Hijrah akan bermula pada 31 Mei ini. Menurut kalender rasmi musim umrah yang diumumkan, pengeluaran visa umrah juga akan mula dibuka pada tarikh berkenaan bagi membolehkan para jemaah dari seluruh dunia memasuki Arab Saudi untuk menunaikan ibadah umrah. Kalender baru itu turut diperincikan

0: 92.3 93.8 National FM Radio Brunei RTV Go. Aplikasi TV Android RTB Go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
1: Tahukah bis kita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertawakal.

Assalamualaikum FM Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Alhamdulillah, puji syukur kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk sekali lagi bersama menemani auda pendengar kali ini menerusi ruangan Variasi Senja bersama saya Wali Mul Fazil. Insyaallah untuk 3 jam ke depan ini sehingga ke pukul 8 malam ini nanti akan bersama menemani auda. Jadi hari ini hari Selasa, 1 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 19 hari bulan Mei 2026 Masihi, hari yang ke-139 di minggu yang ke-20. Awal pertemuan kita tadi, kita telah bersama mengikuti laporan dari Tanah Suci untuk edisinya hari ini. Secubit fakta juga sudah pun kita ikuti bersama, dan kita menantikan siaran berita yang akan kudar tepat pada pukul 5.30 minit petang ini nanti dari Studio Jubli 1 ya. Selepas berita perdana nanti, ada beberapa pengisian-pengisian menarik lagi nanti akan cuba kita bawakan kepada audiens sepanjang bersama dalam ruangan Variasi Senja ini ya. Jadi sekali lagi selamat petang kita ucapkan buat yang memandu, berhati-hati dalam pemanduan auda. Selamat pulang bertugas dan selamat meneruskan rutinitas harian masing-masing ya. Sebelah petang membolah ke malam ini nanti. Mudah-mudahan apapun juga perancangan auda untuk sisa waktu kita hari ini akan berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan apa yang telah pun direncanakan. Kita akan kembali selepas berita nanti.

0: Dalam seronoknya kita ni menghidangi cuadah, jangan lupa untuk memantau kebersihan dan keselamatannya jua. Ikuti langkah ini. Amalkan kebersihan diri dan cuci tangan sebelum mengendalikan makanan. Pilih bahan mentah yang segar. Cuci bahan mentah dengan bersih. Masak makanan sehingga mendidih. Guna peralatan yang bersih dan tidak sumbing. Tutup makanan dengan sempurna. Tempoh hidangan tidak melebihi 4 jam dari makanan dimasak. Elakkan pemanasan berulang. Jangan simpan lebihan makanan dalam peti sejuk lebih dari 3 hari. Dan buang segera sisa makanan. Pesanan khidmat masyarakat dari Kementerian Kesihatan Brunei dibawakan oleh Radio Television Brunei.
1: RTBP, nikmati perkhidmatan terbaru daripada Radio Television Brunei, iaitu pembayaran secara dalam talian, online, jimat masa, jimat tenaga, malah lebih memudahkan urusan. Ya, tanpa wang tunai. Kini para pelanggan dan orang ramai boleh melakukan transaksi pembayaran secara online melalui RTBP mengikut kod yang tertentu seperti kod 1, yuran pembayaran bengkel, kod 2, yuran perkhidmatan iklan TV, radio dan RTB Go dan yuran perkhidmatan juruacara. Kod 3, hasil jualan merchandise dan hasil jualan penyediaan rancangan ke CD, DVD atau hard disk. Kod 4, siwa alat telekomunikasi atau vending machine. Dan kod 5, yuran tawaran. Bagi sebarang pertanyaan, hubungi unit hasil Seksyen Kewangan Radio Television Brunei 222-7204 semasa waktu pejabat sahaja. Atau maklumat lanjut, layari laman web www.rtb.gov.bn. RTB Pay, jimat masa, tenaga, mudah urusan, tertakluk kepada syarat dan terma.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Dulia Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman menekankan keperluan bagi kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsaddin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan Majlis Perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman, yang diadakan di Villa Bersih, Berlin. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia di perkarangan Villa Bersih dialu-alukan oleh Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula, ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus selepas itu, Kebawah Dulia Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan tete-a-tete. Dalam titah, baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Kebawah Dulia Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan dua hala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU ke-50 pada tahun 2027. Setelah selesai perjumpaan tete-a-tete, Kebawah Dulia Maha Mulia disembah kenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan Tuan Terutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya menghadiri Majlis Perjumpaan Dua Hala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan atas sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam, termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi Logi Brunei Fertilizer. Kebawah Dulia Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang tentang pelibatan perniagaan yang akan datang, termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang bagi peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan serta mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh

0: Baru ini, hubungan antara suspek dengan mangsa adalah suami isteri. Di tempat kejadian, anggota polis berjaya menemui sebatang tukul yang dipercayai digunakan dalam kes tersebut. Suspek telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Bandar Seri Begawan dan permohonan penahanan reman dibenarkan selama 12 hari bagi siasatan lanjut. Perkara tersebut dijelaskan oleh Penolong Pesuruhjaya Polis Haji Azri bin Haji Abdul Manaf alias Munam, Pemangku Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei, semasa sidang media petang tadi mengenai kes bunuh tersebut. Sidang media diadakan di Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei Gadong. Maklumat mengenai pergerakan seorang individu warga negara Indonesia bernama Bustari berumur 54 tahun boleh diselalurkan dengan menghubungi talian 993 atau balai-balai polis berhampiran. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu kesalahan kes bunuh yang membawa hukuman mati. 50 peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan kerajaan serta pelajar institusi pengajian tinggi mengikuti Bengkel Pendidikan Inklusif, Anjuran Fakulti Pendidikan dan Sains Kemasyarakatan, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Pusat Pendidikan Inklusiviti dan Komuniti Orang Kurang Upaya Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Malaysia. Bengkel selama 2 hari dirasmikan pagi tadi yang merangkumi 5 sesi antaranya Falsafah Pendidikan Islam dan Pendidikan Inklusif Membina Guru Rahmah dalam Bilik Darjah Pelbagai Keupayaan. 28 penunggang motosikal dari Indonesia berlepas ke Sarawak, Malaysia bagi menyertai touring ketiga buah negara jelajah Pulau Borneo sejauh 4,100 km. Pelepasannya dilancarkan petang tadi oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong di kawasan letak kereta Taman Rekreasi Bukit Patoi, Temburong. Program kendalian Honda Tiger Club Indonesia memulakan penjelajahan dari Pontianak, Kalimantan Barat sebelum meneruskan perjalanan ke Sarawak, Sabah dan negara Brunei Darussalam dan kembali semula ke Sarawak serta Pontianak. Tujuan jelajah bukan sahaja menjadi platform riadah dan rekreasi, malah turut membuka peluang pertukaran budaya. Sukan Arsenal semakin dekat untuk menjerai Liga Perdana Inggeris musim ini selepas mengutip 3 mata penuh menentang Burnley awal pagi tadi. Beraksi di laman sendiri, Arsenal menang dengan putusan 1-0 sekaligus mengukuhkan kedudukannya di persada Liga mengumpul 82 mata. Sehingga Liga akan diteruskan awal pagi esok dengan 2 perlawanan. AFC Bournemouth bertemu Manchester City, manakala Chelsea bakal menerima kunjungan Tottenham Hotspur. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Dulia Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman menekankan keperluan bagi kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Dengku Hajah Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam ini nanti.

Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita di kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat daripada-Nya jua, kita masih lagi dapat dipertemukan dalam ruangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Apa yang saya harapkan melalui ruang terapi nasional ini nanti akan dapat membuka minda bis kita dan mengetuk pintu hati bis kita dalam usaha untuk mencari dan mencapai matlamat dan tujuan hidup seperti mana yang diharap-harapkan. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Untuk pertemuan kita ini, pada kali ini, saya ingin mengajak bis kita terlebih dahulu untuk merenungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaan kamu. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka, yakni sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan ah, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Surah Al-Isra ayat 23. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Apabila kita merenung dan menghayati akan maksud firman Allah Subhanahu wa taala itu tadi, jelas arah katanya, sebenarnya sebagai seorang anak, kita perlu berbuat baik dan menunjukkan rasa hormat kepada kedua ibu bapa kita ini. Ini kira walau siapa pun bis durang, sebab ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni, yakni sebagai anak. Dan peranan inilah yang perlu kita ni tanamkan dalam diri kita ni masing-masing. Walau bagaimanapun, ramai di kalangan kita ni yang gagal memainkan peranannya sebagai seorang anak. Kadang-kadang ada yang merungut dengan sikap dan perangai ibu bapanya, merasakan

0: ibu bapa dipilih kasih, selalu marah-marahkan ke dia dan sebagainya. Sehingga kan ada yang mengatakan ia merasa tertekan hidup dengan kedua ibu bapanya. Kenapa semua ini berlaku? Salah satu puncanya ialah sebab Ketani Indah menjalankan peranan Ketani sebagai seorang anak. Dan Ketani lebih fokus kepada hak Ketani, yakni sebagai seorang anak. Inginkan kebebasan, inginkan bersama kawan-kawan, ingin hidup bebas dan sebagainya. Kalau anilah yang Ketani cari, nescaya selama-lamanya Ketani akan merasa tertekan dalam kehidupan. Walaupun Ketani berjaya pada pandangan mata orang lain, namun hati Ketani hendakkan merasa tenteram. Ditimpakan dengan berbagai-bagai ujian dan dugaan, perasaan Ketani akan dipenuhi dengan kebencian dan sebagainya. Kenapa? Sebab hilangnya keberkatan dalam hidup. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka terhadap anak-anak yang berperangai macam mana ini. Perkara ini jelas ada disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda yang kira-kira bermaksud, redha Allah bergantung kepada redha ibu bapa, manakala kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi jelas betapa besar kesannya ataupun impaknya dalam kehidupan Ketani sebagai seorang anak apabila mengabaikan peranan Ketani terhadap kedua ibu bapa. Saya yakin setiap anak mempunyai cita-citanya tersendiri. Namun, kalau tidak ada redha kedua ibu bapa, maka sudah pasti apa yang ingin dicapainya itu akan menjadi sia-sia. Jadi beruntunglah sebenarnya apabila seseorang anak mampu membahagiakan kedua ibu bapanya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala amat menyukai anak yang berbuat baik terhadap kedua ibu bapanya. Perkara ini jelas seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud amal perbuatan yang amat disukai Allah Subhanahu Wa Taala ialah solat tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan berjihad pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baiklah pada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi marilah Ketani sama-sama memuhasabah diri Ketani masing-masing dan merenungkan semula peranan Ketani sebagai seorang anak. Adakah Ketani sudah melaksanakan peranan Ketani terhadap kedua ibu bapa Ketani selama ini? Kalau belum, lekaslah Ketani luangkan sedikit masa Ketani untuk membahagiakan kedua ibu bapa Ketani. Contohnya, Ketani ajak ataupun Ketani bawa ibu bapa Ketani makan arah makanan kegemarannya, ataupun Ketani bawa jalan-jalan beriadah, ataupun Ketani bawa membeli belah dan sebagainya mengikut kemampuan Ketani, ataupun sekurang-kurangnya Ketani datang melawat mesti orang di rumah, bertanyakan khabar dan sebagainya. InsyaAllah saya yakin sebagai ibu bapa pasti mesti orang akan terhibur ataupun merasa bahagia dengan kedatangan Ketani. Namun bagi ibu bapanya yang sudah meninggal dunia, Ketani masih juga berpeluang untuk berbakti arah mesti orang. Contohnya Ketani doakan mesti orang, kemudian Ketani lawat pusaranya, kemudian menjalinkan hubungan silaturahim dengan adik-beradik ibu bapa Ketani dan sebagainya. Yang penting di sini ialah Ketani perlu berusaha menjalankan peranan Ketani sebagai seorang anak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ketani. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan dan saya kongsikan untuk pertemuan Ketani pada kali ini. Mudah-mudahan ianya akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri Ketani bersama. Dan untuk itu, saya akhiri pertemuan Ketani pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Alah, ikut kau ke kadai.
1: Ikut ku eh. Bah, bila kata ni kan berjalan?
0: Awalah ni, bah. Baik jua awal-awal. Kalau akhir karang tutup kadai.
1: Eh, baru ku ingat, bang eh. Aku ni belum lagi sembahyang maghrib.
0: Bah, agak tak dulu sembahyang. Sampat jua lagi ni.
1: Malas ku eh, sembahyang, bang eh. Kau ada sejak

0: Rang.
1: Asto, kan mengkada tiap pulang. Eh, tahu ko, wajib ni mo kita ni semayang pada masa-masanya tu. Mun ada kuzuran baru tak boleh. Basarnya mu dosanya kalau indah semayangan ni. Orang yang indah dapat bangun lagi diwajibkan semayang menimpang. Ani kan kita ni yang sihat ani.
0: Bah, semayang maghrib tak kudu tu. Jangan aku ditinggalkan ah.
1: Oh, aku

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه الإمام أحمد وابن حبان. مقصده daripada Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, maka tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah jika ia, yakni Allah, kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibn Hibban.

0: إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: وصلى الله على سيدنا محمد.
1: آمين.
0: وعلى آله وصحبه وسلم.
1: آمين.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
2: Oleh muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, sebagai panduan kita bersama sekarang pukul 6.24 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Seruan azan berkumandang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.27 minit petang, dan insyaAllah seruan azan ini nanti akan kita bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, diikuti dengan siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah di sana. Baik, untuk anda berada di daerah Tuto, masuk waktu maghrib hari ini 6.28 minit petang. Dan untuk anda yang berada di daerah Blaid, waktu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.30 minit petang ini nanti. Jadi tepat pada pukul 6.27 minit petang ini, kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan untuk mengikuti seruan azan maghrib.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi, salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalanmu dengan rezeki yang lebih banyak. Sedangkan bagi satunya lagi berkata, ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Alhamdulillah, ada muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Sebentar tadi seruan azan berkumandang dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib kita ucapkan, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jua. 6.31 minit petang waktu negara Brunei Darussalam sekarang. Jadi sebagai panduan umat muslimin dan muslimat yang berada di tanah air, untuk daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya nanti ialah pada pukul 7.41 minit malam. Bagi anda yang berada di daerah Tutong, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya nanti ialah pada pukul 7.42 minit malam. Dan untuk daerah Belait, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya nanti ialah pada pukul 7.44 minit malam. Jadi dengan masuknya waktu Isya nanti, menandakan berakhir juga waktu untuk menunaikan sembahyang fardu Maghrib. InsyaAllah seketika kita akan kembalikan semula siaran ini ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan untuk sama-sama kita mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah di sana. Ini selesai sahaja para jemaah yang berada di sana menunaikan sembahyang sunat rawatib. Baik, hari ini pertemuan kita hari Selasa, 1 Zulhijjah, seruan azan sebentar tadi, pertukaran takwim hijrah kepada 2 Zulhijjah, 1447 hijrah, bersamaan 19 hari bulan Mei 2026 Masihi, hari yang ke-139 di minggu yang ke-20. Jadi alhamdulillah, kini kita berada di dalam bulan Zulhijjah. Zulhijjah merupakan bulan yang suci dan sangat istimewa. Syarat dengan peluang kebajikan serta limpahan, limpahan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah ini sering dikenali sebagai bulan ibadah haji dan ibadah kurban. Namun keistimewaannya tidak berhenti di situ sahaja. Bahkan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang amat agung, dipenuhi keutamaan dan kemuliaannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah sehingga amalan soleh yang dilakukan di dalamnya lebih afdal berbanding amalan pada hari-hari yang lain. Bahkan keutamaan beramal pada hari-hari tersebut lebih besar daripada amalan selain jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ada muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, untuk seterusnya kita kembalikan semula siaran ini ke Masjid Umar Ali Saifuddin untuk sama-sama kita mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah di sana. InsyaAllah kita akan kembali bersama selesai menunaikan sembahyang fardu maghrib ini nanti.
3: Astaghfirullahaladzim. استغفر الله رحمكم.

Allah.

الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو

أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami yang telah menjayakan rawatan ke atas raja kami, bawah duli yang maha mulia, paduka seri baginda Sultan Haji Hasan.

ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada kebawah dunia yang maha mulia, paduka seri baginda sultan dan yang dipertuan, dan demikian juga kami pohonkan untuk kebawah dunia yang maha mulia, paduka seri baginda raja istri pangeran anak hajah solehah, agar sama-sama dengan kebawah dunia yang maha mulia paduka seri baginda sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga. Allah.

Allah, ya Allah, dengan rahmat-Mu Engkau jua yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.

0: وسلم يا ذا الجلال والإكرام.
1: Baik, alhamdulillah sudah muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Sementara tadi selamat sempurna kita mengikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah yang kami sambung terus dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Kembali semula bersama di National FM Radio Brunei sekarang pukul 7.08 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Seruan azan Aisyah akan kedengaran berkumandang tepat pada pukul 7.41 minit malam ini nanti. Untuk seterusnya, marilah sama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin.

Islam. Program Ibu Negara Ketamadunan Islam adalah inisiatif persidangan Menteri-Menteri Kebudayaan Islam, Pertubuhan Saintifik, Pendidikan dan Kebudayaan Islam OIC. Pengiktirafan ini diberikan kepada Ibu Negara yang memiliki sejarah dan kecemerlangan ketamadunan Islam, menyumbang dan memperkaya ketamadunan Islam dan kemakmuran budaya manusia serta mempunyai mercu tanda ketamadunan Islam.

Islam. Islam telah menjadi agama resmi selepas Sultan Muhammad Shah menjadi Sultan pertama bagi Brunei Darussalam dan kerajaan pertama yang mengamalkan hukum Islam, yakni peringkat awal hukum-hukum asas, sembahyang dan puasa. Dalam silsilah Raja-Raja Brunei, Brunei adalah kerajaan pertama yang membawa hukum Islam mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Brunei, iaitu Paduka Sultan Muhammad. Brunei sebagai Kesultanan Melayu Islam telah diiktiraf oleh Kerajaan Melaka pada tahun 1406 Masihi, iaitu sempena lawatan Sultan Muhammad Shah ke Melaka. Keterlewatan pengisytiharan pengislaman baginda dan kewujudan Kesultanan Melayu Islam Brunei adalah disebabkan Brunei sebelum tahun 1371 Masihi masih lagi dalam kekuasaan Majapahit yang beragama Hindu-Buddha. Brunei hanya muncul sebagai Kesultanan Melayu Islam setelah kemunculan Melaka sebagai Kesultanan Melayu Islam yang disegani di rantau itu pada awal abad ke-15 Masihi dan runtuhnya kekuasaan Majapahit di Jawa. Peluang tersebut digunakan oleh Brunei untuk menjalin persahabatan dengan Kerajaan Melaka, Pasai dan China. Bandar Brunei, iaitu Bandar Sri Begawan, telah menyaksikan transformasi sebuah negara melahirkan ketamadunan Islam dan pembangunan kemanusiaan yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja lebih dari 600 tahun. Melayu Islam Beraja diterap dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat dan negara serta berjaya membawa negara ini ke arah kemakmuran dan kedaulatan. Ketamadunan ini membawa kemakmuran kepada negara Brunei Darussalam dan dibuktikan dengan pelbagai transformasi di negara ini, terutama sekali di Bandar Sri Begawan. Pemilihan Bandar Sri Begawan sebagai ibu ketamadunan Islam bertepatan sekali dengan status negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Islam yang menjadikan Islam sebagai perundangan dan negara zikir sebagai matlamatnya.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.
2: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya.

0: فرمان إلهي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.

0: dijelaskan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i, semasa merasmikan Hari Terbuka Mahkamah-Mahkamah Syariah 2026. Majlis tersebut diadakan pagi tadi, sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun, penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah itu berlangsung di Mahkamah Besar dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Yang Berhormat juga mengongsikan sepanjang tempoh tersebut, pelbagai usaha penambahbaikan dilaksanakan termasuk pemantapan kehakiman melalui pelbagai akta. Hari terbuka diadakan selama 2 hari sehingga esok, menyediakan pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi, antaranya klinik perkhidmatan dan tinjauan ke Dewan Perbicaraan. Juga diadakan pelancaran buku sambutan Jubli Perak penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah dan lawatan ke Rerurai Hari Terbuka. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Muara Port Company Sendirian Berhad MPC pagi tadi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU. Ia bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan, penyelidikan, inovasi dan pembangunan modal insan dengan tumpuan utama bagi logistik halal dan integriti rantaian bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Unisa. MOU ditandatangani oleh Dato' Sri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA, dan Wei Jin Feng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Pasukan polis di Raja Brunei menahan seorang wanita warga negara tempatan berumur 46 tahun yang dipercayai terlibat dalam kes bunuh di Kampung Junjungan baru-baru ini. Hubungan antara suspek dengan mangsa adalah suami isteri. Di tempat kejadian, anggota polis berjaya menemui sebatang tukul yang dipercayai digunakan dalam kes tersebut. Suspek telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan dan permohonan penahanan reman dibenarkan selama 12 hari bagi siasatan lanjut. Perkara tersebut dijelaskan oleh penolong Pesuruhjaya Polis, Haji Azri bin Haji Abdul Manaf alias Munam, pemangku pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis di Raja Brunei semasa sidang media petang tadi mengenai kes bunuh tersebut. Sidang media diadakan di Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei Gadong. Maklumat mengenai pergerakan seorang individu warga negara Indonesia bernama Bustari, umur 54 tahun, boleh disalurkan dengan menghubungi talian 993 atau balai-balai polis berhampiran. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu kesalahan kes bunuh yang membawa hukuman mati. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Haja Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 9 malam.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Ritma Malam di Nasional FM kembali bersama Wafi sehingga pukul 10.30 minit malam ini nanti. Apa khabar Auda yang mendengarkan kami pada saat ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja ya, baik-baik saja di hari ini. Hari ini hari ke-139, minggu ke-20 kita bertemu menerusi segmen Ritma Malam. Selasa 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 19 Mei 2026 Masihi. Terima kasih atas kesetiaan Auda bersama kami di Nasional FM. Auda seperti biasa menerusi segmen Ritma Malam ini di Nasional FM. Ada beberapa buah kapsul menanti Auda ni. 4 kapsul menanti sebetulnya. Budaya dan tradisi dari kampung ke kampung untuk jam yang pertama akan Auda ikuti ya. Tepat pada pukul 9 malam nanti berita ringkas dunia ke udara, dan jam kedua nanti lestari budaya dan juga lintasan sejarah bakal Auda ikuti. Tepat pada pukul 10 malam pula, Auda akan ikuti lagi berita.

0: Budaya dan tradisi. Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana ia mempunyai identiti tersendiri. Budaya tradisional mencakupi amalan dan gaya hidup daripada tujuh puak di negara Brunei Darussalam. Maka itu, martabatkan budaya tradisi kita untuk mengekalkan ketamadunan bangsa.
1: Barayang. Barayang adalah salah satu alat yang digunakan untuk menangkap ikan-ikan besar yang beratnya melebihi 30 kilogram seekor. Barayang berbentuk seakan lembing. Mata barayang diperbuat daripada tembaga atau besi. Bentuk matanya runcing dan sangat tajam seperti anak panah. Ikan yang memakan umpan rawai atau pilamas tidak boleh ditarik begitu sahaja. Si perawai biasanya akan menarik rawainya secara perlahan-lahan sehingga ikan itu boleh dilihat dengan jelas. Kemudian, dia akan merejamnya dengan barayang. Sebelum itu, si perawai mengikat tali di bahagian bangkal barayang tersebut. Tali itu biasanya berukuran 30 meter. Barayang yang sudah melekat di badan ikan itu akan dibiarkan sehingga ikan menjadi lemah. Kemudian barulah si perawai menarik ikan itu ke dalam perahunya. Ikan-ikan yang direjam dengan barayang terdiri daripada jenis ikan yang besar seperti yu, pari, anunan, bakalang dan bamasa. Sekian. Sumber diperolehi dari Warisan Kitani, terbitan Dewan

0: martabatkan budaya tradisi bangsa kita agar terus kekal dan tidak lapuk ditelan zaman. Budaya dan tradisi.
1: Demikian tadi audio telah ikuti bersama Budaya dan Tradisi, sebuah rancangan ataupun kapsul terbitan rakan setugas kita Hajah Juraidah. Dan antara objektif rancangan ini dikeudarakan lah ya, untuk kita mengenal juga mengenai dengan budaya dan tradisi yang ada di negara Brunei Darussalam. Sama juga dengan program ataupun kapsul yang akan menyusul selepas ini dari kampung ke kampung. Untuk kali ini kami bawakan kepada audio bagi daerah Tutong. Hari ini akan mengongsikan mengenai dengan pengkalan waris, iaitu sebuah tempat yang ada di Kampung Tanjung Maya. Apakah pengisiannya? Nanti dulu saya akan kongsikan selepas ini ya. Terlebih dahulu saya kongsikan ni kepada anda ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal malam ini hingga awal pagi besok, di mana keadaan cuaca kita diramalkan sebahagian berawan dengan hujan ataupun hujan berpetir berasingan. Keadaan angin dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum ada 32 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 25 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga tengah hari besok pula sebahagian berawan pada waktu pagi. Jadi itu dia tadi Auda, ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal malam ini hingga awal pagi besok. Dan Auda, untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini, boleh menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun Auda boleh melayari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Demikian dikongsikan ya kepada Auda. Baik, kita teruskan lagi segmen ritma malam kita dengan mengikuti dari kampung ke kampung dengan perkongsiannya untuk kali ini, seperti yang saya katakan tadi, pengkalan waris yang ada di Kampung Tanjung Maya.
2: Teruskan mendengar National Anthem.

0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan Dari Kampung ke Kampung, kita hayati bersama.
1: Tempat itu nenek kami, bah. Kalau dalam dia mana dalam pertemuan dia orang ni. Kalau dia orang ke hutan, sini ada pangkalan dia orang ni. Siapa saja ke hutan, kalau dia orang ke hutan, katakan dia orang ke hutan. Kemudian kalau dia orang ke hutan, bapak-bapak dia orang ke hutan tu mencari rezeki ke macam-macam. Pangkalan dia sini, dia orang tahu tu. Siapa punya perahu, ni orang ni sudah jalan ke hutan. Jadi siapa punya perahu, siapa punya anu, macam-macam tu. Jadilah, jadi saya nak makan pangkalan ni. Pangkalan
2: dari sini. Auda untuk di siri kali ini, saya masih lagi membawa Auda ke Mukim Tanjung Maya Tutong. Untuk kali ini, saya cuba meninjau ke salah satu tempat, iaitu di Kampung Penapar. Wujudnya nama pangkalan waris, ianya adalah sebagai lokasi pelancongan dan tempat rekreasi untuk memelihara alam semula jadi serta mempromosikan aktiviti tradisi tempatan seperti memancing udang. Diusahakan oleh Awang Haji Sameon bin Haji Kecik sejak tahun 2015 lagi. Pusat ini ditubuhkan juga adalah bagi untuk memperkenalkan dan memelihara cara hidup serta tradisi masyarakat di Sungai Tutong pada satu ketika dulu.
3: Selamat datang ke daerah Tutong.
4: Selamat sabi ke daerah Tutong.
5: Selamat datang ke daerah Tutong.
6: Selamat datang ke daerah Tutong.
7: Selamat sabi ke daerah

0: Tutong.
1: Selamat sabi di daerah Tutong.
2: Sungai apa nama ya kan di Tuan Cik?
3: Sebenarnya ini sungai ni, sungai Tutong. Sungai Tutong. Ini tadi kalau dia dalam kerana kau memakai perahu ke Tutong atau ni, dia tadi yang sungai yang tadi lalui ni. Sampai masa ni?
2: Sampai
3: masa ni juga. Tambus ke Tutong ni, tambus ke Layung pun sampai ke Ulu pun tambus juga. Inilah, kemudian di Ulu tu, di Ulu, di Ulu ni, di Ulu ni kan sungai ni di kawasan penaparan, di Layung lagi, sana tu ada empangan. Empangan dan air yang tadi yang di pam, di Barun bah. Bukit Barun kan di pam dari anu dari di Sungai Bang apa dia anu pekelan anu Sungai Bang sana itu kan kumpulan terus ke Bukit Barun tah ya tini bah sungai itu Tutung.
2: Tun Haji mengusahakan salah satu tapak yang dipanggil Pangkalan Waris ah. Ini adalah salah satu lagi tempat peperanginan juga, tapi kebanyakan yang saya pahami kita berkesanggupan untuk mendirikan pondok-pondok ini bah Tuan Haji ya.
3: Pondok asal dulu ada 10 pondok misalnya tinggal berapa buah saya tinggal 2-3 buah saya tinggalnya kerana keadaan Pak tidak mengizinkan keadaan banjir di sini kan jadi banjir ini banjir di sini bukan yang banjir yang ini alang-alang tu kalau nak limpas kepala lah
2: banjir
3: besar lah tu lah ini walaupun banjir itu pun berzikir je arah kepada kami kan lagi berkutang pada orang itu jadi saya nak lah timbul tu pemikiran-pemikiran masuk apa ni dengan apa ni perjumpaan kepada MPK MPM kan jadi lah hasil daripada apa ni anak daripada saran daripada ketua kampung dan pengulu kampung masa tu jadi nak timbul banyak baik kalau buat anaknya buatkan pondok di sini tempat orang anu ini cuma pondok yang sebuah itu anda bukannya jenis yang anunya yang kekal anda yang tanya style kampung itu ni macam di sana dia ni supaya keadaan itu suasana kampung itu masih ni bah. Ini masih ni tadi suasana itu kadang-kadang satu kelainan lah tempat-tempat lain lah. Dia sedang bangun sendiri lah. Dia bangun sendiri dan ada yang buat penduduk-penduk macam ni pun orang-orang pemenda-pemenda kampung pemenda pemancing yang kaki pancing lah. Sebenarnya di sini ada macam-macam danggala yang paling popular danggala lah. Kemudian ikan-ikan air tawar lain itu lah. Macam apa namanya itu selain daripada balida paling kita putihan dalak apapun apa ikan sungai lah jadinya di sini pun dengan ada kesempatan ini kita kurang-kurang pun ini kaki panjang yang ada ni yang ada perawa kita ni kan jadi peluang mari lah ataupun sampai sungai itu pun kejabat yang keruga tu yang keruga ingin membawa anak-anak kemari dapat aja kan merasai kan apa rasanya memancing itu lah. Jadi ada peluang-peluang dua orang lah. Tetapi kalau mana pun, ya, tempat ini bukan sebagai tempat memancing, tapi untuk pelancongan juga. Jadi kemudian kadang-kadang saya mesti mengekalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sini.
2: Itu saya lihat tadi Tuan Haji. Soalnya pohon yang ada pokok ini pun ada macam pokok lama.
3: Ya, pokok lama. Memang pokok lama. Pokoknya pokok lama. Ini kami apa jenis apa juga tumbuh-tumbuhan yang ada sini lah yang dapat saya nanti ini dapat saya nanti. Dan saya menebang, saya kekalkan. Banyak pohon yang ada sini. Contohnya, memang dia ni, satu contoh macam kulim papa. Daripada kulim papa tu, mungkin kalau orang bertanya, dapat saya ceritakan apa keluaran kulim papa. Kemudian satu lagi dah, ada satu pohon yang ini jarang kita ni mendengar, dan orang itu, apa ni, akar tuba. Akar tuba. Mungkin kalau ada pelaut-pelaut di luar negeri, ataupun orang-orang kata ini sendiri yang ingin tahu apa kegunaan akar tuba daripada orang kepung dulu akar tuba kemudian untuk perubatan macam mana kemudian ada bulu orang dah anak kadang-kadang kata ni memang kadang-kadang dah kenal kan sini ada bulu yang bulu ni saya gedakan bulu tabar yang ini, dia ada rabung tu kan jadi dia dah pernah nampak
2: jadi
3: dah nampak kan okay. Sebenarnya cara rabung atau macam mana cara mengambil rabung tu yang ada metode jadi kan dengan adanya rabung ada sana tu dapat saya apa ni menunjuk cara pada orang ini cara ni mengambil rabung apa lagi batang-batangnya tu kan yang saya gunakan yang tadi yang saya katakan lah ini boleh buatkan ketahanan buatnya ini buatkan candas ini buatkan boleh ketian juga kan ada banyak kudungan mungkin tumbuh-tumbuhan lain-lain tu macam simpur apa macam bunga apa ni daun simpur untuk buat apa simpur jadi nyawa bang tu kita

0: pakai buat tapai, orang misalnya dia pakai yang bungkus nasi, nasi pada nasi katuk apa tu, macam-macam lah gunanya lah. Jadi bila katakan apa yang ada di sini ni boleh digunakan untuk berbagai macam sumber untuk mana lah, pengetahuan untuk pengkaji yang ingin ni mengetahui tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini. Itulah dengan sendirinya kan, mungkin bukannya macam ni saya mengatakan dua. Kalau ni kita ni dua tiga ni bang, kita ni anu bang, kegunaan yang ada di sini lah. Satu lagi yang kelih, yang kanu lah, yang peliknya juga kadang-kadang orang suka bunyi burung. Bunyi burung.
1: Berbagai.
0: Kalau kita ni awal pagi, pukul nak, kita ni awal kemarin, kita ni kan dengar bunyi burung, macam-macam jenis burung, burung punai, tak ada burung apa ni, kepingnya burung apa tu. Ada bunyi kan? Ha. Macam burung punai pun ada sini, burung apa ni? Kami gelakkan burung likap tak? Ha, kalau orang Sarawak menggelakkan tu burung apa tu? Burung kenyalang ah. Di sini juga. Adalah anulah yang kita ni yang anulah. Keinginan kalian daripada tu juga kita ni kalau kan. Dia mau melihat kan kalau mudik. Katakan saya nak. Anak-anak ni ingin tahu apa jenis ikan ni ada di sungai ni. Mungkin saya dah nak, mungkin saya tunjukkan, saya akan merambat depan dorong. Merambat, dapat dirambat dari tempat, tapi yang tempat itu dasarnya lah. Merambat, kalau tahu mungkin hasil daripada rambat itu tadi-tadi saya dapat kongsikan sama bang. Ada badan orang itu, orang-orang kita ini ataupun orang-orang pelancuran negara kadang-kadang macam-macam lah.
2: Dari kampung ke kampung.
3: Pangkalan Waris atau disebut dalam bahasa Tutong sebagai Alan Madas mempunyai pondok-pondok untuk beriadah dan memancing udang gala. Pangkalan Waris yang terletak di tebing sungai dan diusahakan oleh Awang Haji Samion bin Haji Kici ini masih lagi giat mewujudkan pondok-pondok dengan tema alam semula jadi. Kalau ada hendak ke Pangkalan Waris ini yang terletak di Kampung Penapar Tutong adalah juga merupakan destinasi percutian dan memancing dengan tenang di tebing sungai. Ianya berlokasi di jalan kecil Sekolah Penapar Kampung Penapar Tutong dan kita boleh melihat akan suasana perkampungan yang santai.
2: Dari kampung ke kampung.
4: Saya pernah berkunjung kemari pada tahun 2020. Lama sudah tu ah. Ada sudah 2026 ah.
0: Kali dah pernah tahun 16 ada
4: orang. Jadinya masa tu pun saya melihat agak luas juga kawasan ataupun tanah semata-mata untuk kunjungan orang ramai. Namun sekarang Tuan Haji tadi ada akibat daripada banjir besarannya. Jadi ia cukup terhadlah Tuan Haji. Jadinya kalau dululah berceritalah mengenai dengan tanah di tempat anilah Tuan Haji ya. Berapa kebesarannya lah? Kerana ini merupakan salah satu dari tanah warisan bes kita juga, Pak.
0: Okey. Sebenarnya betul yang pada awal memang tadi jadi tanah warisan peninggalan arwah indung kami. Bagaimanapun alhamdulillah ada benteng-benteng benteng untuk mengelakkan daripada banjir lah. Sudah pun dibuat pada masa inilah daripada kampung Lubuk Pulau sampai ke Perparin sudahlah. Jadinya benteng-benteng ada di sini katanya kalau tinggi kan sini lah tu dibuatnya batu. Batu dibuat itu mencantikkan lagi lah suasana yang ada di sini lah.
4: Kalau dululah kita dulu memang menatap asal di sini Tuan Haji. Suasana tu macam mana keadaannya waktu ketika dululah masa kita lagi damit barangkali sudah bertingkat dewasa dan sekarang ni orang sudah berusia emas. Jauh kali bezanya tu
0: memang,
4: Haji.
0: Memang jauh perbezaannya lah. Dulu tadi kadang-kadang dulunya kadang di tepi sungai ini kejarangan orang memancing ni. Ada orang kampung, orang kampung kami mancing menggunakan perahu kan. Jadi kalau orang-orang luar pemancing itu memang memang doang nanti menumpang. Menumpang pun doang menggunakan mengail itu memang minta doang lah, minta izin dulu lah. Jadi sini lah keadaan itu dari masa ke masa berubah. Daripada dulu sekarang dia kadang alhamdulillah aja kerajaan itu membantu kami untuk membina benteng ini. Banjir itu dan ini seburuk yang telah seburuk-buruknya.

0: yang dulu lah.
1: Paling-paling terakhir tu.
0: Paling terakhir. Paling terakhir. Punya 2000 no, paling yang paling teruk tu 2014 lah. 2014 ada paling terakhir. Tapi walaupun aku akhir banjir tu memang ada. Tapi dah lah. Lepas satu pun ada juga tu. Tapi ini tak ni kalau dia kosong pengalaman ni mungkin kali dengan paras ledak tu yang biasa lah. Biasa. Itu dia merusakkan kan tahunya tadi ah. Itu dia dapat kita hilangkan lah. Tadi itu satu cabaran pada saya aja bawa awak ni dah. Tadi kuasa tu Allah berkuasa lah. Tadi tapi tadi perlu sabar. Ada musibah yang kita hadapi itu perlu jangan lupa. Tadi yang tadi kan apa ni? Bahan yang tadi terima saja. Tapi yang mana pun tadi boleh salah. Bisa bukan yang ni apa ni kerusakan itu memang ya. Memang ada lah, memang. Tapi kalau mana pun rosak itu, ini dia tadi biarkan rosak, ayam rosak. Tapi kita luas ada orang kan, kita ni bangunkan semula.
1: Jangan
0: dibiarkan itu saja. Tapi kadang-kadang kita ni lupa. Kebun hanya pebelas dibuka dulu ni banyak kuburan yang anu lah. Seperti yang katakan tadi lah, itulah kira-kira. Jadinya perubahan itu, kita ni makin sering mana lah.
1: Ini ada pernah melihat orang yang turun memancing bukan orang sini kali orang dari luar daripada kampung ini kali tuan.
0: Tidak, sebenarnya kami di sini ada orang kampung kami di sini yang ada memberi permat penyewaan anak perahu.
1: Oh ada.
0: Ada. Jadi orang ini datang daripada luar daerah kali mana saja, orang datang kemari ada dua tiga tempat juga. Ya ada menyewa perahu dan orang gunakan perahu sini lah. Alhamdulillah lah. Mereka yang jadi sumber rezeki nah, pada orang kampungnya kan?
1: Kampungannya juga.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kalau kita ni melihat di sini Tuan Haji, dari tapak di mana pangkalan warisan ni ada, kalau menyebarang Tuan Haji, apa sebenarnya ada di sebarang itu?
0: Okey, sebarang itu sebenarnya memang ini kayak ini sebarang dulu jadi pulau sudah. Jadi anehnya jadi pulau lah. Jadi dalam sebarang itu sebenarnya dulu tapak tanah orang kampungan dulu. Nah, mungkin memang dapat orang berpadi kan. Banyak macam-macam lah. Dulu sebarang tu ada juga pokok getah, dapat orang bertanam lubang yang tanam pokok getah. Nah, tapi tuan-tuan benda sebarang tu nampak kat sana kan. Atau ini pohon buah binjai yang kena lah. Pasal berapa puluh, mungkin beratus tahun sudah.
1: Sebarang ada kalau berbuah?
0: Memang berbuah tak ada. Memang berbuah tak ada. Tapi ni saya ada lah. Memang lah. Kalau sudah ada orang menurut kan memang lah. Yang itu lah. Kan ada rezeki binatang-binatang. Yang hidup di sana memang ada. Kan ni lah.
1: Dapat naik ke sana
0: kan? Di sana boleh. Biasa tempat kan. Sama di sebarang itu. Terdapat jenis yang saya katakan umbut. Umbut itu. Umbut nibung ada sana tak. Pergi umbut apa lagi? Umbut rutan lah. Rutan lah. Tapi luban dari sini. Ada. Luban itu saja. Dan yang padunya kan jenis saya seorang di sana tu ada ni seribu guna ada lebih ding pun ada dia berikan sumbar kan untuk mana lah untuk yang ini mencari rezeki malah sumbar rezeki saja kan
1: ada tujuh orang masa di
0: menyebarang kejarangan orang menyebarang kami saya ni lah pasal pun kadang-kadang pun ada juga kadang ada ada dua ni lah takut dia kali pertama orang sekali pada ni lah keselamatan daripada binatang liar ni lah mencuri ular kalau orang biasa kami biasa sudah tidak jadi ni lah
1: jadi
0: ni lah.
1: Jadi sekarang ni hanya tinggal tiga buah ha?
0: Tiga buah saja.
1: Macam mana orang luar untuk mahu menggunakan tempat ni?
0: Sebenarnya lagi orang kami adalah menggunakan ni. Satu keadaan kami kan boleh pada WhatsApp ni tadi kadang mana orang tahu tak mudah yang kali boleh pada beli IG. Sebelum ni memanglah luatan-luatan daripada anulah pertama sekali daripada anulah. Daripada apa ni kekekalan kerajaan yang akan besar insya-Allah kan dia orang dibawa kembali dia anulah dari IPA tu Isu Pemerintahan Awam belum bawa kembali Malawat sampai 70 orang tu mungkin satu dah lah. Dan kemarin mungkin 20 sejak dibuka tahun 2015 sampai tahun 25 rombongan sudah datang mereka. Jadi mungkin dengan adanya tu selain tempat tu orang-orang melaut kemarin mungkin dapat adalah membantu anu cuman ini bahawa di sana tu ada tempat yang memancing. Mungkin itulah satu-satu mungkin ada yang tu WhatsApp ada kemudian

0: apa ni anu buat menggunakan apa keadaan terbaru ni macam-macam social media kan macam media di sana tu juga ada satu pondok fan tu Lanting yang kan di Lanting tu pondok tu di Lanting sebenarnya Lanting tu saya satu replika yang saya buat bagaimana keadaan Lanting bapa dulu zaman dulu ni ada kampung-kampung kami ni semua rumah-rumah kami makanya di tepi ni buat di tepi nah, sungai ya makan rumah-rumah di tepi sungai dan di tebing sungai dorang tu ada tepian ada di sungai dorang tu ada Lanting. Lanting tu Lanting ni sebenarnya daripada debungan daripada batang kayu mungkin kata aku 4 atau 5 buting 5 batang kayu besar lah
1: dapat
0: pasal kayu ni kasih banyak kayu ni yang anyut daripada ulu yang mungkin kayu ni mana tabang mungkin anyut itu dia ambil digabungkan menjadikan satu tempat di sana juga orang-orang kampung dulu sebelum kami ada kemudahan-kemudahan air lah airan tak di rumah-rumah ke rumah
1: sampai
0: di sana juga yang tadi tempat orang kampung mandi mada. Di sana juga 4 orang kampung mencari sumber rezeki. Menyimpan segala perahu semua di sana lah. Jadi ngambil air pun di sana juga. Sebelum mana air pun di sana juga untuk membanulah untuk di sana lah. Mungkin tu dapat ke sana. Karena jadi sana sekarang kurangnya liang sana tu memberi bayangan kepada lah. Sama sekali yang tidak pernah melihat suasana-suasana yang cuma tu mungkin kurang pun ada
1: mengenali
0: sejarah awal macam mana apa ni keadaan kampung zaman dulu bukan mesti pada daripada kampung lebih pulau tujuh terus ke ulu kata ni memang ada nanti maknanya tapi sekarang saya katakan saya mereka ni satu-satu yang ada dari gua ada tempat lain dari gua mungkin kawasan lilik karak ini melihat di kampung lebih pulau dan gada nanti cuma ni pasal cuma ada yang pondok lah, pondok di pesungguhan saja. Ini yang saya ada hanya satu saja. Betul saya nak tahu nak dikekalkan, kalau boleh sebolehnya, saya kekalkan perkara itu, beri bayangan kepada masalah lah, generasi baru, bahwa inilah tempat kami dulu, orang kampung, yang digunakan, jadi masalah.
2: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan dari kampung ke kampung.

Tips kekal sihat semasa musim panas. Cuaca panas boleh memberi tekanan fizikal kepada tubuh badan manusia, malah boleh menyebabkan maut, contohnya akibat strok haba. Ikuti tips ini. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fizikal. Guna kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Jika ada urusan penting, lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti luar. Pakai lotion pelindung surya SPF 30 ke atas lebih baik. Kurangkan minuman berkafein, alkohol dan bergula. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Tidak duduk di dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Minum minuman isotonik jika perlu untuk menggantikan garam yang hilang akibat berpeluh. Dan pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pencaran haba terus ke badan. Mudah bukan? Ikuti tips seterusnya untuk kebaikan dan kesejahteraan semua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dengan berita ringkas dunia. Indonesia meningkatkan pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antara bangsa. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia menyatakan kerajaan meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Thailand sedang mengurangkan dengan drastik tempoh tinggal tanpa visa untuk pelancong dari lebih 90 negara dalam

kembali bersama kami National FM Radio Brunei. Ritma malam bersama Wafi sehingga pukul 10.30 minit malam ini nanti. Jam kedua kita bersama menerusi pertemuan kita untuk malam ini Selasa. Sudah pun memasuki 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 19 Mei 2026 Masihi. Audien mungkin menyambut hari jadinya pada hari ini. Selamat hari jadi kami ucapkan kepada Auda. Dan juga kepada Audien mungkin tengah memandu pada saat ini, kami harapkan Auda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan Auda. Jangan lupa untuk menyalakan lampu Auda. Ini selalu terjadi terutama sekali kepada Auda yang mungkin ada terlalai sedikit lah untuk menyalakan lampu Auda. Khususnya ketika memandu pada waktu malam ini. Baik, Auda, kita berada di jam kedua menerusi segmen Ritma Malam ini. Dua buah kapsul menanti Auda. Lestari budaya dan juga lintasan sejarah. Dan di samping itu, saya akan kongsikan juga kepada Auda beberapa maklumat semasa yang kami terima di National FM. Jadi, terus bersama kami, stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Selepas lagu ini nanti, Auda akan ikuti Lestari Budaya.

0: Lestari Budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita lagi dalam rancangan Lestari Budaya membawa tajuk Budaya Mengamping Puak Melayu Kedayan. Salah satu jenis makanan asli yang berasal daripada padi dan hampir tidak diketahui oleh masyarakat sekarang ialah emping padi. Makanan ini dibuat dengan proses yang tertentu. Emping padi atau juga dikenali sebagai amping merupakan sejenis makanan ringan. Ianya pernah menjadi menu yang istimewa suatu ketika dahulu dan diwarisi dari generasi ke generasi. Menghasilkan emping padi secara manual sememangnya nampak mudah. Namun, ia sebenarnya memerlukan kemahiran untuk menghasilkan emping yang berkualiti. Aktiviti mengamping padi ini adalah merupakan satu budaya atau tradisi puak Melayu Kedayan di daerah ini yang diamalkan sejak dulu lagi yang pada asalnya sebagai penutup bertanam padi. Menurut cerita penduduk setempat, kalau dulu aktiviti ini dilakukan di sebelah malam memandangkan kesibukan bersawah atau berkebun di siang hari. Bagi mengetahui mengenai budaya mengamping ini, kita bersama Awang Tudin bin Ong Sang.
1: Ya, jadi kita ingin mengetahui apakah sebenarnya mengampingan itu, Tuan?
2: Sebenarnya mengampingan ini adalah tradisi orang-orang Kedayan pada dulu. Jadi sebelum kita mengamping, kita ini memerlukan bahan-bahan yang tertentu seperti laso, alu. Kemudian bila bahan tersebut sudah terdapat, biasanya kami ini mengamping selepas menuai padi. Jadi padi itu, padi yang kita ini tuai itu berbuah kembali, jadi diambil dan dibuatkan untuk kita ini amping. Jadi setelah itu ampingan ini tadi kita ni tumbuh beramai-ramai, ada yang dua atau tiga tiap-tiap satu lubang langsung atau.
1: Ya, seperti yang kita ni tahu mengamping apa tu namanya, tunjuk cara mengampingan ini diadakan setiap tahun kalau di Kampung Senukuhan, ya, kalau sekiranya ada aktiviti hari keluarga dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya tujuan utama tunjuk cara mengampingan ini diperkenalkan ataupun dipertontonkan kepada orang ramai?
2: Jadi bagi pendapat saya lah, mengampingan ini biasanya sudah lama dari kita ni praktikkan, tapi oleh sebab barangkali ada kadang-kadang kemohon daripada mana-mana lawatan atau ada memerlukan bagi mengamping, kami cubalah menunjukkan tunjuk cara bagaimana cara mengamping, bagaimana cara yang perlu orang generasi yang belum pernah melihat cara-cara mengamping. Jadi di sini ada kita ni tunjuk cara sedikit cara-cara kita ni mengamping, dapat kita ni praktikkan bersama untuk generasi yang akan datang.
0: Lestari Budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan. Menurut pengalaman penduduk setempat yang terdiri daripada puak Kedayan, untuk menghasilkan emping yang sangat baik dan berkualiti, mempunyai aroma yang tersendiri bergantung kepada jenis padi dan kemahiran si pembuatnya melalui beberapa proses secara berperingkat.

0: Budaya mengamping dimulakan dengan merendam padi semalaman di dalam bekas. Walaupun sekarang dunia dihidangi dengan peralatan dan perkakas yang canggih, mudah dan cepat, namun penggunaan lasung dan alu tetap digunakan bagi kerja-kerja menumbuk atau menutup padi yang sudah digaul di dalam kuali panas tanpa minyak sehingga kulitnya terlerai. Tumbukan alu hendaklah dengan teknik melantun agar menghasilkan emping yang halus dan leper. Satu pasangan atau dilakukan secara berkumpulan akan menghasilkan irama yang sangat menarik mengikut edaran tumbukan.
1: Setiap tahun mesti kami melakukannya walaupun keadaan kesempitan macam ini kan akan puasa sudah. Waktunya macam kalau ceritanya zaman-zaman dulu ada je waktu malam diorang mengamping. Masalah diorang sibuk kali siang ke tu apakah panas ke apakah. Tapi sekarang ini diorang macam dulu indah kan macam kumpulan-kumpulan nganya macam sekeluarga-sekeluarga kah macam tu. Ini kita ramai-ramai sudah sekarang ini macam dijadikan anu acara. Satu acara di samping-samping lah ada samping-sampingnya. Dulu kami menggunakan padi macam padi dendam berias. Kalau berio tu ya agak kepanjang sikit kan berio yang bulat di belacan. Tapi sekarang ni kami masukkan jenis pulut pandan. Nampak ya kalau dimasak nampak baik sikit bah, nyaman bah. Maklum tak dulu ane mana ada makanan anu kan. Ane dorang simpan macam pagi-pagi dorang buatkan santan dorang makan. Kadang dorang masukkan dalam kopi. Dulu ada makanan kali ya. Ane dijadikan anu tiap macam satu acara tiap.

0: Bertih emping yang ditutup rata dan nipis menunjukkan kemahiran penumbuknya. Ianya kemudian dibersihkan dan ditampi dengan menggunakan nyiru bagi membuang sisa kulit padi.
1: Kalau jenis padi karawat tu, kita kena rabus tu, kena pandai merabus. Kalau terlampau masak, tidak jauh baik. Kalau yang mantah pun tidak jauh baik. Kalau mantah bulat, menumbuk pun. Kalau ya kita ni cuai, menumbuk bulat dia, atah dia, ya mesti cergas. Menumbuknya pun mesti dilantung, mereka dilantul, lantul apa, apa ya ya pipih. Sudah dihuara tu, ya meratih kan, meratih-meratih, baru ditumbuk. Meratihnya tu pun karena orang yang pandai melihat lah. Kalau ya terlampau meratih sekarang, bulat dia juga, masak manar. Kalau ya kurang, anu dia macam berkuntal-kuntal dia. Itu sudahnya mengamping, macam ya sudah macam dah lagi bata kiranya. Bicara ya sudah, bicara-cara ya. Diangkat dia, tampi. Saya lihat ya macam sudahnya bicara-cara ya tu dapat ditampi. Kalau berkuntal-kuntal nanti belum lagi tu, tumbuk lagi tu.
0: Lestari budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan generasi baru pada masa ini akan dapat melihat bagaimana cara kita ini orang lama mengamping, sebab ini jarang kita ini lakukan. Mudah-mudahan jadi satu pengetahuan kepada generasi-generasi yang akan datang.
1: Itu kalau ada macam acara cemani, mesti datang melihat ataupun mengikutilah seterusnya. Supaya biasa kan pandai, lama-lama kan pandai. Kalau kita ini belajar, tidak melihat, tidak pandai. Kami ini sudah tua, kan orang muda yang akan mengganti. Kalau yang tidak ada macam belia-belia ini tidak pandai, tidak berangkat, siapa akan mengganti? Pupus dia.
0: Lestari budaya, lestari budaya kepada Auda, kepada bahasa, bahasa adat. Dan adat, budaya dan yang budaya diamalkan yang oleh diamalkan tujuh puak oleh tujuh di negara Brunei Darussalam. Melalui perkongsian pengalaman yang diceritakan oleh Awang Tudin bin Ong Sang dan Dayang Hajah Rashidah binti Haji Hitam, kita dapat mengungkap satu lagi budaya kehidupan puak Melayu Kedayan di negara kita yang masih lagi diteruskan walaupun mengharungi peredaran zaman yang semakin berubah. Sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin Nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin Nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha

الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا Tuhan kami, kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala nikmat-nikmat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami, sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan, dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu Ya Ghaffar.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

الأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا

بعيد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah taala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup meliputi. Ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National FM.

0: Memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National Anthem.

0: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.

0: Katakan,
1: وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَب.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَد.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: مَلِكِ النَّاسِ.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: إِلَهِ النَّاسِ.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM, Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan

44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membuatnya.

0: suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
2: National FM.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: Wa la antum 'abidun ma 'abud.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: Lakum dinukum waliyadin.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan

0: dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: Selalu bersama nasional.

0: Ikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM, Radio Brunei.

supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
2: Alhamdulillah, pendengaran di rahmat Allah, untuk pandu kita bersama waktu subuh bagi darah Brunei, Muara dan Temburong. Hari ini akan berakhir pukul 6 di pagi. Bagi darah Tutong, waktu subuh akan berakhir pukul 6.07 menit pagi. Dan bagi darah Belait, waktu subuh akan berakhir pukul 6.09 menit pagi. InsyaAllah, kami akan bawakan pendengaran Auda kembali ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Sepegawan, untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh seketika nanti. Baik, perkara di Rasulullah, sementara menantikan waktu tersebut, sama-sama kita renungkan artikel yang dipetik dari Akhbar Pelita Brunei untuk kerenungan kita bersama. Pendengar yang dirahmati Allah, sudah pun pukul 4.49 menit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Kita sudah pun berada di 2 Zulhijjah 1447, di mana kita adalah juga mengetahui bahawa ada manfaat pada 10 hari Zulhijjah dengan amal yang dicintai Allah SWT. Di mana bulan Zulhijjah sering dikenali sebagai bulan ibadah haji dan ibadah korban. Namun keistimewaannya tidak terhenti di situ. Bahkan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang amat agung, dipenuhi dengan keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sehingga amalan soleh yang dilakukan di dalamnya lebih afdal berbanding amalan pada hari-hari yang lain. Bahkan keutamaan beramal pada hari tersebut lebih besar daripada amalan selain jihad di jalan Allah SWT. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya tidak ada amal soleh yang lebih abdal daripada amal soleh pada hari-hari ini, iaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, dan tidak juga jihad mampu menandinginya. Baginda menjawab, dan tidak juga jihad mampu menandinginya kecuali seorang yang keluar berjuang dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali ke suatu apapun, iaitu mati syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya pintu pahala pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana keutamaan hari-hari ini bukan sekadar menambah bilangan amalan, tetapi membina kualiti takwa, iaitu ikhlas, istiqamah, berdisiplin dan rahmat. Maka kita hidupkan hari-hari ini dengan amalan-amalan yang seimbang, memperkukuhkan ibadah kepada Allah SWT, memperindahkan akhlak serta memperbanyakkan ihsan kepada manusia. Kita semua maklum bahawa 10 Zulhijjah adalah hari Adha yang diisi dengan takbir, sembahyang sunat dan ibadah korban dan lainnya. Maka apakah amalan yang boleh kita perbanyakkan sepanjang 9 hari pertama bulan Zulhijjah sebelum tibanya hari yang mulia itu? antara amalan yang paling utama untuk dihidupkan dan dilipatgandakan sepanjang hari-hari tersebut ialah memperbanyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat mempunyai keistimewaan kerana ia berperanan sebagai pelengkap dan penambal kepada kekurangan yang mungkin berlaku dalam sembahyang fardu yang kita kerjakan. Melalui sembahyang sunat, seorang hamba memperbaiki ibadahnya serta mendekatkan diri dengan lebih tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memandangkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang mulia dan amal ibadah padanya paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan sembahyang sunat sewajarnya diperbanyakkan sebagai tanda kesungguhan kita dalam merebut peluang keberkatan yang besar ini. Amalan yang lain ialah puasa sunat. Antara puasa sunat yang sangat dianjurkan dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ialah puasa sunat Arafah, iaitu 9 Zulhijjah. Hukum puasa sunat Arafah adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang dituntut khususnya bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Itulah antara amalan-amalan yang disunatkan untuk dikerjakan pada bulan Zulhijjah ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Pada pendengar ini, rahmat Allah, kembali kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin Madras Begawan untuk ikuti secara langsung menaikkan sembahyang fardu subuh.
3: استولى الصلاة عبد رحمكم الله رب الكنصاف صلي لله تعالى صلي ورد الصبح.

الله أكبر. الله أكبر.

0: Alhamdulillah pengajian di rahmat Allah demikian tadi kita telah ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Untuk pandu kita bersama waktu subuh bagi tarah bulan Muara dan Temurong hari ini akan berakhir pukul 6.06 pagi. Bagi darah tutong, waktu subuh akan berakhir pukul 6.07 pagi dan bagi darah belait, waktu subuh akan berakhir pukul 6.09 pagi.
1: Firman Ilahi.

0: مِمَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
1: Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebagian dari harta kamu yang baik-baik, yakni hasil dari apa yang kamu usahakan, dan sebahagian dari apa yang kami telah keluarkan untuk kamu dari bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan dan galian. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya sebagai zakat dan sedekah, sedangkan kamu sendiri tidak akan mengambil yang buruk itu kalau ia diberikan kepada kamu, kecuali kalau kamu terpaksa menerimanya dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah Al-Baqarah ayat 267.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, untuk kali ini kita ni teruskan lagi berkaitan dengan kisah Nabi Ismail alaihi salam. Seperti mana yang kita ni ketahui bahawa Nabi Ibrahim alaihi salam mempunyai beberapa orang anak lelaki sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Di antaranya yang paling kita ni kenali adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Jadi Nabi Ismail ni di antara putra Nabi Ibrahim alaihi salam dengan isterinya yang kedua, iaitu Siti Hajar. Apa yang menarik mungkin diceritakan berkaitan dengan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim ini adalah sesuatu yang selalu kita ni kaitkan setiap tahun, terutama pada ketika majlis ibadah kurban dan bukti cinta seorang anak kepada ayah dan seorang ayah kepada anak. Pengorbanan yang mungkin bukan senang ataupun bukan mudah untuk kita ni tunaikan, tapi oleh sebab kerana keimanan, kerana kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap amanah ini dilaksanakan mengikut seperti mana yang dianjurkan. Baik, kita ni lihat Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 101 hingga 102 yang mafhumnya, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat bersabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, wahai bapa, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Jadi diceritakan Nabi Ibrahim bermimpi bahawa mendapat perintah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anak kesayangannya. Habis kita bayangkan kalau kita ni dapat arahan yang macam ni, mungkin kita ni akan berbalah bahagi sama ada akan menjalankankah ataupun tidak. Tapi Nabi Ibrahim yakin bahawa ini adalah perintah yang harus dipatuhi dan ditaati. Bukan sahaja Nabi Ibrahim, yang harus kita ni puji adalah keimanan Nabi Ismail alaihi salam. Katanya, kalau sudah atu memang kehendak, kalau sudah memang atu arahan, maka laksanakan. Aku di antara orang-orang yang bersabar ataupun orang-orang yang sentiasa patuh kepada arahan. Jadi Nabi Ismail menyambut ajakan bapanya dan berjanji akan bersabar dalam melaksanakan perintah tersebut. Dia pun memenuhi dan melaksanakan perintah tersebut dengan penuh ketaatan dan bertawakal dan dengan kesabaran. Jadi cerita ni, kisah ni dapat kita ni lihat dalam surah Al-Maryam ayat 54 hingga 55 yang mafhumnya, dan diceritakan, wahai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan dia menyuruh ahlinya untuk bersolat dan menunaikan zakat, dan dia adalah orang yang diredai di sisi Tuhan. Jadi jelas kita ni sebagai pengajaran di sini adalah terkadang apa yang diinginkan oleh ibu bapa kita ni itu ada juga masanya kita ni indah dapat menerima. Tapi dalam hal ini, sebagai seorang anak, kita ni perlu taat apa saja suruhan daripada kedua ibu bapa kita ni, walaupun perkara itu indah kita ni sukai selagi mana perkara tersebut indah melanggar syariat Islam. Jadi indah ada istilahnya untuk kita ni melawan barang sedikit pun apa yang diperintahkan oleh kedua ibu bapa kita ni. Sebab tu ambil contoh daripada yang berlaku kepada Nabi Ismail. Bukan senang ni ya. Barangkali kalau kita ni kena offer macam ni, offer yang bukannya offer yang menggembirakan ni, kalau kena bawa belayar baik je sedikit lah. Ini kan kena bawa, kan kena perintahkan untuk disembelih. Sebenarnya ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ingin saya sampaikan adalah setiap sesuatu itu manusia indah akan terlepas daripada ujian Allah. Yang paling penting adalah macam mana cara untuk kita ni bersabar. Ujian datang ada dua cara kadang-kadang. Pertama, Allah berikan dengan kesenangan. Senang dulu, Nabi Ibrahim senang. Kenapa senang? Sebab Nabi Ibrahim dikurniakan anak yang soleh. Dan selepas itu kesenangan itu cuba diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengorbankan Nabi Ismail ini. Jadi itu adalah ujian yang kedua. Ujian yang kedua, Allah akan selalunya uji kita ini dengan musibah. Allah akan uji kita ini dengan keyakinan kita ini dan ketakwaan kita ini. Mudah-mudahan keimanan kita ini sentiasa bertambah dari masa ke semasa. Mudah-mudahan dapat kita ini contohi bagaimana imannya, tingginya iman Nabi Ismail alaihi salam. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah 25 Rasul bersama Ustaz Haji Muhammad Syahrul Azmi di National FM.

0: Ya, ada sebuah lagu daripada Ramli Sarip, Perjalanan Hidup, membawa kita ke pukul 6.44 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda yang baru sahaja mendengarkan kami di National FM. Auda bersama saya Zatul Yunus sehingga pukul 10 pagi menerusi ruangan ekspresi pagi. Baik Auda, untuk ruangan ini ya, kita kongsikan kepada Auda susunan rancangan untuk sepanjang pertemuan pada hari ini, hari Rabu 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 20 Mei 2026 Masihi. Untuk ruangan ekspresi pagi, tepat pukul 7 pagi nanti akan dapat Auda ikuti bersama berita perdana. Menyusul selepas itu maklumat cuaca, juga maklumat air pasang surut. Di jam ketiga nanti, selepas berita pukul 8 pagi, ada dunia hari ini dalam sejarah, juga ada laporan bomba dan penyelamat. Dan jam terakhir nanti Auda ada secubit fakta akan menemui Auda ya. Manakala dalam ruangan inspirasi pula, pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari ada dari kampung ke kampung dari daerah Belait. Di jam kedua pula ada info tani dan lintasan sejarah. Dalam ruangan Serambi Petang, pukul 1 tengah hari hingga 5 petang. Selepas berita pukul 1 tengah hari nanti akan dapat Auda ikuti maklumat cuaca, juga insyaAllah akan ada sidang pengarang menemui Auda ya. Dalam di jam kedua pula ada info ASEAN, petikan pelita online dan siaran ulangan bagi laporan bomba dan penyelamat. Bagi Auda yang mungkin tidak sempat ya mengikuti laporannya di sebelah pagi ini nanti. Dalam jam terakhir pula, selepas tajuk berita dunia, pukul 4 petang nanti akan dapat Auda ikuti info daerah perkongsian bersama dengan rakan-rakan kita di ketiga-tiga daerah. Akan membawakan info daerah nanti ya, di jam terakhir ruangan Serambi Petang. Tepat pukul 5 petang nanti, laporan dari Tanah Suci, menyusul selepas itu secubit fakta, juga dunia hari ini dalam sejarah. Dan pukul 6 petang, terapi nasional. Dan sekitar pukul 6.27 minit petang nanti akan dapat Auda ikuti siaran langsung naikan sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Manakala dalam ruangan Ritme Malam pula, Auda akan dapat Auda ikuti info ASEAN dan juga dari kampung ke kampung dari daerah Belait. Manakala di jam kedua ada info tani dan lintasan sejarah. Dan menutup tirai nanti, selepas berita pukul 10 malam, 10 malam nanti ya, akan dapat Auda ikuti bacaan surah Yasin, iaitu sekitar pukul 10.30 minit malam nanti.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023.

0: Habis kita asyik mendengar radio sambil memandu. Atau asyik mendengar lagu kegemaran bis kita dikeudarakan. Nanti dulu. Dengan had kelajuan 40 ke 50 km sejam, bis kita memandu pada lorong memandu sebelah kanan. Itu salah. Lorong memandu sebelah kanan hanya digunakan untuk memotong.
1: Ikut kiri, kecuali semasa memotong.
2: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan berhemah.

0: meningkatkan stok tenaga di Asia Pasifik dan akan berusaha ke arah meningkatkan keselamatan tenaga bagi kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan kerjasama dalam teknologi berkaitan eksplorasi angkasa dan biokesihatan dan isu-isu lain. Semasa sidang media selepas pertemuan tersebut, Perdana Menteri Jepun menjelaskan memandangkan keadaan antarabangsa semasa, kerjasama antara Jepun dan Korea Selatan dalam rantai bekalan termasuk untuk mineral amat membimbangkan. Iran menubuhkan sebuah otoriti Selat Teluk Parsi PGSA bagi menangani Selat Hormuz dan pada masa yang sama melancarkan akaun rasmi media sosial agensi baharu tersebut bagi memberikan kemaskini mengenai perkembangan laluan air yang strategik berkenaan. Manakala, Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mengumumkan semua kapal fiber optik yang melalui Selat Hormuz perlu meminta kebenaran pemantauan dan tol setelah Iran mengurus lalu lintas maritim di selat tersebut. Pesuruhjaya Kesatuan Eropah bagi Ekonomi berkata, waktu ini bukanlah masa untuk melonggarkan tekanan ke atas Rusia. Valdis Demografis berkata demikian semasa mesyuarat G7 setelah Amerika Syarikat mengumumkan lanjutan penepian sekatan membolehkan negara-negara terdedah kepada risiko kekurangan bekalan tenaga susulan perang Iran untuk membeli minyak Rusia. Demografis menambah setia usaha perbandaran Amerika Syarikat memberi jaminan kepada rakan-rakannya semasa mesyuarat berkenaan yang menepian Amerika Syarikat mengeluarkan bagi lanjutan 30 hari membolehkan negara-negara membeli minyak yang disekat itu adalah sementara. Sukan, saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan awal pagi tadi dengan dua perlawanan. AFC Bournemouth terikat satu sama dengan Manchester City, manakala Chelsea menundukkan Tottenham Hotspur 2-1. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor-Leste. Penandatanganan Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN menyokong matlamat perubahan iklim negara. Kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Muara Port Company Sdn Bhd menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara di bawah wawasan Brunei 2035. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuramimah Haji Muhammad Nur, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 8 pagi.

Ya, ada kadang-kadang ya, hidup tidak seperti selalunya indah ya, seperti yang kita rancang. Ada waktunya kita jatuh, mungkin ada kita pernah kecewa dan juga terasa seperti segala usaha yang dilakukan belum membuahkan hasil. Namun, kita hendaklah percaya ya bahawa setiap cabaran yang hadir itu sebenarnya sedang mengajar kita menjadi lebih kuat dan lebih matang. Mungkin hari ini ada antara kita yang sedang berdepan dengan kegagalan. Mungkin ada juga yang menerima kabar yang kurang menyenangkan atau masih memikirkan tentang impian yang belum tercapai. Tetapi pastikan jangan sekali-sekali menganggap dunia sudah berakhir, kerana dunia belum berakhir. Apa yang pahit hari ini mungkin akan menjadi pengalaman paling berharga untuk masa depan nanti. Dan dalam perjalanan hidup kita ini ya, kita pasti akan menempuhi dugaan, mungkin kadangkala langkah kita tersandung oleh halangan, kadangkala kita juga akan terjatuh ketika mengejar impian. Namun yang paling penting bukanlah berapa kali kita jatuh, tetapi keberanian untuk bangun semula dan mengatur langkah kembali. Seperti pepatah lama berkata ya, jika hendak 1,000 daya, jika tidak hendak 1,000 dalih. Baik Auda, insyaAllah di jam kedua kita bersama ini ya, dalam ruangan ekspresi pagi, insyaAllah nanti akan kita bawakan kepada Auda maklumat cuaca. Jadi pastikan Auda terus mendengarkan kami di Nasional FM frekuensi 92.3, 93.8 Radio Brunei.

0: Mamaklumat Cuaca.
1: Ya, baik Auda, sudah pun pukul 7.30 menit pagi dan seperti yang dijanjikan ya, kita akan membawakan maklumat cuaca untuk hari ini dan bersama kita pada pagi ini iaitu pegawai yang bertugas Haji Ali Zul Syahyan bin Haji Muhammad Yasin akan mengongsikan ya kepada Auda maklumat cuaca untuk hari ini. Silakan tuan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang kita ikuti ramalan keadaan cuaca bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan berkemungkinan berlaku di beberapa kawasan pesisiran sekitar waktu tengah hari. Hujan berpetir dijangka berlaku terutama di kawasan pedalaman pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 ke 10 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 ke 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 ke 0.5 meter. Suhu maksimum 33 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, sebahagian berawan dengan hujan di berasingan kawasan pada waktu malam. Untuk jelasnya, saya ulangi sekali lagi. Keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan berkemungkinan berlaku di beberapa kawasan pesisiran sekitar waktu tengah hari. Hujan berpetir dijangka berlaku terutama di kawasan pedalaman pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 ke 10 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 ke 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 ke 0.5 meter. Suhu maksimum 33 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, sebahagian berawan dengan hujan di berasingan kawasan pada waktu malam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Yeah, bye.

0: Terima kasih Tuan atas perkongsiannya dan selamat kembali bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillah demikian tadi audio ya. Telah pun kita ikuti bersama maklumat cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Dan insyaAllah selepas ini akan kita kongsikan kepada audio maklumat air pasang surut. Kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.
2: Maklumat cuaca. Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
3: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
2: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
3: Suhu udara minima dan maksima harian.
2: Keadaan angin harian.
3: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
2: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
3: Amaran cuaca bagi angin.
2: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
3: Image radar cuaca.
2: Ramalan turunan hujan.
3: Sambungan ke talian cuaca 114.
2: Dan sambungan ke laman sesawang berguna.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.